0: Kota ini tak ada semua kota ini masih sekarang. Kota ini tak ada kota ini sekarang aku bertanya Tanjung Sari kejam.
1: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
1: Apabila aku dalam kangen dan sedih.

0: 92,5 Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, pagi ini kalian bakal ditemenin oleh gue, Azmi Enanta.
1: Dan juga Dwi Fatina yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan cuma di Spada Special Weekend.

0: Halo teman Pro 2, selamat pagi.
1: Ya, minggu pagi ini dingin banget ya.
0: Betul, walaupun dingin tapi kayak mataharinya juga udah menghangatkan kita sih, Wei. Bikin kita pagi ini makin semangat tentunya teman Pro 2.
1: Betul. Kita hari ini mau bawain apa sih, Azmi?
0: Pagi hari ini kita bakal ngebahas 3 berita yang bakal kita bacain nanti. Kita sampaikan kepada teman-teman Pro 2.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama itu adalah berita dari Kebun Raya Itera yang raih emas di ISDA.
1: Wow. Kemudian Bank Indonesia memfasilitasi pelaku UMKM binaan ekspor senilai 1,92 miliar.
0: Wow, banyak banget ya. Dan yang terakhir adalah 3 BPS di Lampung raih penghargaan. Itu dia teman Pro 2, 3 berita yang bakal kita kasih tahu kepada teman-teman Pro 2 pada pagi hari ini.
1: Betul, jadi kalian
0: tetap dengerin kita hanya di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Oke, teman Pro 2.
1: Kayaknya hari ini lo happy banget ya.
0: Tentu aja dong, kan gue mau siaran nih. Dari sekian lamanya gue udah gak siaran, Wi. Gue bakal siaran lagi, nyapa teman Pro 2. Tentu aja gue happy dan excited. Apalagi masih pagi, Wi.
1: Oh iya, masih pagi ya. Energinya masih banyak ya.
0: Masih 100%.
1: Mau dari charge ya.
0: Oh, betul. Kalau lo sendiri gimana, Wi, kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, masih bangun ya pagi ini.
0: Alhamdulillah. Pokoknya harus disyukuri lah ya teman Pro 2 apapun yang terjadi.
1: Betul. Karena gue biasanya kalau pagi-pagi kan, kita kan biasanya kalau pagi-pagi tuh kayak lemes, capek banget.
0: Betul.
1: Kan. Udah kegiatan seharian, sampai malam, mungkin sampai tengah malam. Pagi harus bangun pagi gitu kan. Tapi kalau bangun pagi nih, ngomongin bangun pagi, lo biasanya kalau bangun tidur itu biasanya ngapain dulu ya?
0: Pertama bangun tidur udah pasti wajib ya sebagai Gen Z ngecek HP.
1: Enggak baca doa, masya Allah.
0: Aduh. Kalau gue sih sebagai Gen Z pertama tentu aja ya teman berdua kalau bangun tidur langsung buka HP gitu. Tapi kalau orang-orang kan biasanya beda-beda ya. Dan tentu aja kita penasaran ya Dwi sama teman-teman berdua. Kalian tuh kalau bangun tidur itu langsung ngapain sih teman berdua? Ya? Apa langsung ngopi, sarapan uduk, sarapan lontong, kan kita nggak tahu ya.
1: Apa bengong dulu 2 jam tuh kan ada yang
0: gitu. Sering tuh teman gue kalau lagi nginep ya kayak bangun tidur tiba-tiba bengong nggak tahu ngeliatin apa kayak kosong aja mata.
1: Ya teman Pro 2, kamu bisa ceritain cerita kamu. Kamu kalau bangun tidur, hal pertama yang kamu lakuin tuh apa sih? Kamu bisa ke WhatsApp kita di
0: 08117208925 atau di Instagram kita
1: @pro2bdl.
0: Oke, kita tunggu ya teman Pro 2.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wahyu, woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu.
2: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
1: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
2: Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
1: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
0: Broadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung. Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

0: Masih dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Kamu masih ditemenin sama Dwi Fatina dan
1: gue Asmian Antak. Oke teman Pro 2, pagi ini tentu aja kita bakal memberikan informasi yang luar biasa khusus buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Oke teman Pro 2, kabar membanggakan dari Institut Teknologi Sumatera atau ITERA.
0: Kampus siapa nih?
1: Kampus kita berdua teman Pro 2. Jadi teman Pro, Kebun Raya ITERA bersama PT PLN Nusantara Power, unit pembangkit tarahan berhasil meraih predikat gold dalam ajang Indonesia SDGs Award atau ISDA 2026 melalui program konferensi Kantong Semar.
0: Dan penghargaan ini juga diberikan atas pengembangan rumah konversi Kantong Semar yang udah berjalan dari tahun 2024.
1: Wow.
0: Dan menariknya juga, rumah konversi ini nggak cuma jadi tempat pelestarian tanaman nih, tapi juga dimanfaatin sebagai sarana edukasi dan penelitian keanekaragaman hayati. Bahkan sampai tahun 2016 kegiatan edukasi di sana tuh udah ngelibatin ribuan peserta dari berbagai jenjang pendidikan.
1: Dan programnya teman Pro 2 dinilai mendukung sejumlah target SDGs melalui dari pelestarian ekosistem, pendidikan berkualitas, penanganan perubahan iklim hingga penguatan kemitraan. Tentu aja teman Pro 2, capaian ini menjadi kabar yang positif banget bagi Lampung khususnya di Institut Teknologi Sumatera, sekaligus menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan juga bisa berjalan beriringan dengan pendidikan dan teknologi.
0: Wow.
1: Itu dia teman Pro 2, kabar pertama dari kita berdua. Di mana ini? Kabar yang fresh dan positif banget tentu aja ya.
0: Tapi, lo kalau di kamu sering gak sih ke kebun raya?
1: Sering.
0: Sering ya.
1: Buat foto-foto,
0: ngerjain tugas. Tugas video gue di kebun raya.
1: Pasti kalau buat tugas rata-rata anak ITERA ya di kebun raya.
0: Benar, karena emang rame banget dan spotnya tuh bagus banget loh buat foto-foto.
1: Gak kan? Boring, karena banyak banget tempatnya, mulai dari labirin dan lain sebagainya. Jadi teman Pro 2, kan tadi kita udah ngebahas berita positif dari kebun raya gitu. Kalau kalian penasaran, boleh banget mampir ke kampus kita ya, di Institut Teknologi Sumatera.
0: Jangan lupa foto-foto ya, karena bagus-bagus banget ya.
1: Apalagi sekarang yang lagi viral itu kalau di kebun raya itu yang labirin bunga.
0: Labirin
1: yang
0: bunga.
1: Warna oranye-oranye kuning itu.
0: Aduh, gue abis ini mau kesana deh. Gue belum kesitu, Padahal kan gue ngampus di situ ya. Cuma gak sempet nih, nunggas terus gitu.
1: Oke, jadi teman Pro 2 boleh banget tungguin. Kita tungguin kabarnya kalau kalian mau main ke Kebun Raya ITERA. Oke, bye teman Pro 2.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Selamat pagi teman Pro 2, masih ditemanin oleh gue Azmiananta
1: dan juga Dwi Fatina.
0: Oke teman Pro 2, kita masih setia nemenin teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Kalau tadi kita udah ngebahas ya Wi tentang kabar membanggakan dari Institut Teknologi Sumatera. Kali ini teman Pro 2 beralih ke kabar ekonomi nih. Bahwasanya kabar positif datang dari sektor UMKM Lampung. Bank Indonesia Provinsi Lampung sepanjang tahun 2026 nih teman Pro 2 telah memfasilitasi pelaku UMKM binaannya hingga mampu melakukan ekspor dengan nilai mencapai 1,92 miliar rupiah.
1: Wow, banyak ya. Selain ekspor juga nih, Azmi, program pembinaan tersebut tuh udah berhasil mendorong realisasi pembiayaan lebih dari 10 miliar rupiah.
0: Banyak ya duitnya banyak. Dan gak hanya itu teman Pro 2, bahwasanya produk unggulan Lampung pun semakin luas menjangkau pasar internasional. Kopi Lampung misalnya nih ya teman Pro 2 telah menembus pasar Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, dan Taiwan. Wow.
1: Jauh ya.
0: Jauh banget, Kopi Lampung udah keliling-keliling dunia, nih.
1: Kita kapan ya?
0: Besok
1: mau tidur.
0: Sementara produk olahan makanan dan minuman berhasil masuk ke sejumlah negara seperti Taiwan, Malaysia, Mesir, Turki, dan Kanada. Jadinya produk-produk lokal dari Lampung ini udah keliling dunia nih, Wi. Bener. Udah kemana-mana aja.
1: Dan capaian itu menunjukin bahwa produk lokal Lampung ya, khususnya punya peluang besar untuk bersaing di pasar global. Tentu dengan dukungan peningkatan kualitas usaha, hilirisasi, dan perluasan akses pasar.
0: Wow, ini kabar yang menggembirakan untuk pusat ekonomi di Lampung sih ya, Wi. Kalau orang bilang kita bukan pewaris tapi kita penglaris. Kita yang ngelarisin UMKM-nya.
1: Kita juga ikut.
0: Ikut apa deh?
1: Kopi Lampung ini nih.
0: Apa kita buka bisnis aja teman Pro 2 ya, abis
1: kita
0: ini? Bisa,
1: kita buka bisnis aja kopi gitu kan.
0: Kok tiba-tiba diam sih we. Oke teman Pro 2, jadi kita bakal tetap nemenin teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Jadi buat kalian yang mau request lagu, titip salam, ataupun mau cerita-cerita ke kita, boleh banget cek Instagram kita
1: @pro2bdl
0: atau di WhatsApp kita 0811 7208 925. Kita tungguin ya teman-teman Pro 2.

0: apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bau setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami fantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis, seperti infeksi pernafasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin fantosmia.

pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segitiga

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kamu masih sama Dwi Fatina dan
1: Azmi Yananta tentunya.
0: Tapi lo kalau weekend nih ngapain sih Mi biasanya?
1: Kalau weekend tentu aja, pertama kalau pagi ini siaran. Tentu aja nyapa teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya teman Pro 2. Terus biasanya kalau gue jalan-jalan sama keluarga tuh Wi, liburan atau sekedar kayak cari sarapan pagi bareng-bareng aja bareng keluarga.
0: Oh gak nugas weekendnya?
1: Itu kalau malam aja.
0: Kalau anak teknik kan minggu tuh tetap laprak gitu.
1: Betul sih. Betul. Ya kayak free-nya pagi doang Wi. Setelah itu lanjut nugas lagi, laprak lagi.
0: Oh CFD dulu, abis CFD laprak. Laprak after CFD. Gitu kan.
1: Kalau lu sendiri Wi, biasanya ngapain?
0: Gua kalau weekend, gua bangun siang. Karena gua gak ada, kayak gimana ya? Kayak kurang cukup gitu loh tidur. Kayak pengen, aduh nanti deh, kayak pengen males-malesan dulu. Kayak pengen, aduh nanti, kayak besok gue mau lari.
1: Kayaknya kalau ngebahas tidur ya teman Pro 2 itu gak ada cukupnya ya. Bener. Kayak Dwi ini kalau tidur ya kurang terus rasanya. Pengen tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi.
0: Ini gue ketiduran nih. Gak dong. Nah tapi lo pernah gak sih lo kan sebagai anak teknik ya, itu kayak lagi butuh informasi atau data gitu, tapi bingung nih harus carinya di mana. Apalagi kalau datanya tuh kan berkaitan sama kondisi masyarakat gitu.
1: Butuh banget sih sebenarnya, hampir semua mahasiswa menurut gue bakal butuh banget buat nyari data ya, entah sensus penduduk kah atau jumlah penduduk di suatu daerah dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak FISIP mungkin sosum. Kalau gue di teknik sih sebenarnya butuh kalau gue mau survei lapangan tuh Wi. Kalau gue kayak ke suatu pulau atau suatu daerah yang pengen gue kunjungin, biasanya mau nggak mau gue harus cari data dulu nih, di sana penduduknya berapa, kayak berapa banyak yang di sana. Kalau lo sendiri tuh butuh nggak sih hal-hal kayak gitu?
0: Butuh sih, cuma gue ngelihat dari anak-anak teknik ya, seru ya kayaknya jalan-jalan ke pulau-pulau. Lo kemarin kemana?
1: Ke Semarang, Jogja.
0: Seru jalan-jalan, tapi
1: jalan-jalannya seru. Lagi-lagi laporannya nggak seru.
0: Tapi ngomong soal laporan ya, ada satu kabar membanggakan nih dari bidang pelayanan publik. Jadi 3 Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten dan Kota di Lampung mendapatkan penghargaan atas pelayanan statistik terpadu terbaik.
1: Wow, berarti nggak perlu bingung lagi sekarang kalau nyari data-data ya. Ini udah ada contoh dan berprestasi yang membanggakan dari BPS yang ada di Lampung. Di mana teman Pro 2, penghargaan tersebut diberikan kepada BPS Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Selatan. Jadi buat anak-anak Metro, anak-anak Kabupaten Pringsewu dan Lampung Selatan ya nggak perlu ragu lagi kalau nyari data.
0: Bener banget.
1: Kan? Udah jelas, udah ada sumber yang pasti, akurat dan berprestasi tentunya.
0: Dan penghargaan ini diserahkan dalam kegiatan Leaders Talk bertajuk BPS di mata publik yang berlangsung di Bandar Lampung Sabtu 3 Oktober kemarin. Baru kemarin.
1: Baru
0: nih.
1: Banget berarti.
0: Iya.
1: Terus ada apa lagi tuh Wi?
0: Kepala BPS Provinsi Lampung mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap satuan kerja yang mampu memberikan pelayanan statistik terbaik kepada masyarakat.
1: Wow, jadi teman Pro 2 bahwasanya pelayanan statistik ini sendiri bukan hanya soal menyidik data atau tentang sekedar data doang Wi.
0: Betul.
1: Tapi juga bagaimana data tersebut bisa diakses dan dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat. Karena dalam bidang pelayanan publik tentu aja yang diutamakan kan kebermanfaatannya Wi. Biar para mahasiswa, masyarakat Lampung khususnya itu bisa mengakses data dengan mudah dan lancar tentunya. Nggak ribet lagi, nggak usah bingung, nggak usah bimbang. Langsung aja buka BPS Provinsi Lampung, dapat semua data itu.
0: Wow.
1: Dan semoga capaian ini bisa menjadi motivasi bagi BPS di daerah lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang menyediakan data yang semakin mudah diakses serta selalu dengan kebutuhan masyarakat. Jadinya bukan hanya 3 kabupaten dan satu kota metro tadi yang bisa BPS terbaik, tapi kalau bisa seluruh kabupaten kota yang ada di Bandar Lampung ini bisa dicontoh nih bahwasanya BPS-nya itu berprestasi agar mudah diakses untuk kemajuan Provinsi Lampung itu.
0: Betul.
1: Sendiri. Terus kita mau ngapain lagi Wi hari ini?
0: Kita mau ngapain ya? Abis ini kita makan ketoprak kali ya, nyari ketoprak kali ya.
1: Selesain dulu. Selesain dulu siaran kita. Kalau tadi kan kita udah ngebacain 3 berita yang bakal kita sampaikan di awal tadi. Dan semuanya udah kita bahas tuntas pada hari ini ya Wi. Dan ada satu lagi teman Pro 2, jangan lupa kita tadi udah nanyain hal apa sih yang pertama kali kalian lakukan ketika bangun tidur.
0: Kalian isi question box
1: di story Instagram kita atau di WhatsApp kita di 0811 0812-7208-925 atau di Instagram kita
0: @pro2bdl. Kita tungguin.
1: Oke, teman Pro2.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: RRI Bandar Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Sebelum 2,5 Pro 2 di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih ditemenin oleh gue, Azmi Ananta.
1: Dan juga gue, Dwi Fatina.
0: Oke, Dwi, kalau tadi kita opening udah ngebahas dan udah nanya ke teman Pro 2, hal apa sih yang pertama kali kalian lakukan ketika kalian bangun tidur?
1: Kira-kira ngapain ya teman Pro 2 ya?
0: Kalo udah ada nih yang ngechat kita di WhatsApp kita di 0811-7208-925. Dan udah ada berapa juga, Wi, yang ngisi di question box di Instagram kita.
1: Wow.
0: Dan jangan lupa juga teman Pro 2, dimanapun kalian berada, kalian bisa banget nih kalau nggak mau ribet langsung aja pantengin live kita di Pro 2 BDL.
1: Betul.
0: Kalian bisa langsung komen dan nanti kita bacain. Betul. Cerita-cerita dari kalian.
1: Cerita di komen juga boleh, apalagi langsung ke WhatsApp. Mm-mm. Langsung kita ceritain.
0: Oke, Wi, tapi sebelum gua ngebacain cerita-cerita dari teman Pro 2, gua pengen nanyain dari lo dulu. Lo kalau pagi pertama kali langsung ngapain? Biasanya
1: Baru bangun nih ya. Gue baru bangun biasanya gue bengong. Gue tim bengong.
0: Okay.
1: Karena kayak gue ngumpulin energi gue dulu gitu. Kayak aduh, diem aja terus sekitar ada kali 30 menit sejam.
0: Lama ya. Agak lama ya teman berdua, 30 menitan.
1: Karena kayak apa ya, ngumpulin energi kita harus di-charge nih ya. Kayak kemarin-kemarin abis habis energi kita tuh interaksi sama orang. Nah gue timnya bengong dulu nih kayak. Terus sambil mikir nih, ngapain ya abis ini gitu.
0: Bangunnya pasti duduk apa sambil tiduran lagi?
1: Tiduran.
0: Kebablasan kalau kata gua mah ya.
1: Kalau lo nih ngapain?
0: Kalau gua bangun tidur, ngecek HP.
1: Ngecek HP Genzi.
0: Karena gua harus update sama kehidupan gua. Kayak gua selama tidur udah ketinggalan apa aja nih. 8 jam gua tidur, dunia ini udah ngapain aja.
1: Dunia juga tidur, orang-orang juga tidur, Mi.
0: Kagak. Banyak banyak yang orang nokturnal, Wi.
1: Wow.
0: Gua tidur orang baru ngajak nongkrong. Gua jadinya enggak kagak ikut nongkrong kan ya.
1: Tapi lo biasanya ikut enggak kalau malam-malam lu belum mau tidur nih? Tapi lo ikut nongkrong. Pernah?
0: Kalau gua pernah dong, pernah banget tentunya kalau gua mau belum mau tidur gitu. Kayak masih fresh nih. Habisin dulu energinya nongkrong sama teman-teman, nanti nongkrong baru balik tidur.
1: Tapi seru ya kalau nongkrong itu malam, kalau siang tuh kan panas
0: gitu
1: ya. Pagi kita kuliah dulu, siang nongkrongnya panas, enaknya malam memang ya.
0: Ya rata-rata itu ya, ternyata banyak juga mahasiswa, orang-orang kayak kita ini yang nokturnal. Kalau malam bukannya tidur malah main, siangnya baru tidur.
1: Betul, terus kita mau bacain deh dari Pro 2 nih ya.
0: Kita bacain yang dari question box dulu, Wi, yang ada di Instagram kita di Pro 2 BDL.
1: Apa tuh?
0: Siapa nih, siapa? Lu dulu apa gua dulu?
1: Lu dulu deh.
0: Dari JJS69. Wow. Diem aja. Ya sama kayak Dwi dong. Ini bisa masuk circle lo nih, Wi. Kerjaannya kalau bangun tidur ya diem bae. Terus emang dari siapa lagi, Wi?
1: Dari Mia underscore Dilar. Kalau aku sih cek HP ya katanya. Oh sama. Ini sama kayak lo nih ya.
0: Ada yang sama-sama kayak Dwi, ada yang sama kayak gua. Kerjaannya ya kalau nggak diem main HP.
1: Nih ada lagi dari teman kita dari 0856-5883 sekian katanya. Kalau aku abis bangun tidur ngeliat dulu ngumpulin nyawa, terus cuci muka, kumur-kumur, terus minum air putih.
0: Okay.
1: Ini sih.
0: Ini baru orang benar kata gua mah.
1: Baru benar ya kan? Karena emang ya itu harusnya kita bangun tidur tuh minum air putih.
0: Betul.
1: Ya kan? Karena biar sehat gitu.
0: Walaupun tubuh kita ini terdengarnya kayak istirahat ya teman-teman berdua, tapi kan organ-organ di dalam kita itu tetap bekerja.
1: Gitu.
0: Kita tetap bernafas, kita tetap apa tuh?
1: Tetap apa itu?
0: Tetap tidur. Intinya apapun yang tadi selama kita istirahat itu kan organ-organ dalam kita tetap bekerja. Jadi harus dikasih asupan lagi, minum dan lain sebagainya.
1: Benar.
0: Terus apalagi, ada lagi gak, We? Oh ini ada satu lagi sih terakhir ya, We. Gua baca dari 0899-9323. Dan sekian-sekian.
1: Apa tuh katanya tuh?
0: Katanya kalau ibu aku, oh dia ceritain ibu,
1: oh,
0: dia
1: ibunya.
0: Kerjaannya berarti ngeliatin ibunya. Kalau ibu aku sih
1: ibunya
0: bangun tidur langsung masak buat sekeluarga karena aku 5 bersaudara. Wow, banyak ya.
1: Rame ya kan.
0: Rame. Jadinya dia kerjaannya ngeliatin ibunya masak. Oke teman Pro 2, mungkin itu aja sampai kita udah cerita-cerita, udah ngebahas tentang pengalaman kalian di mana kalian berada. Terima kasih buat teman-teman Pro 2 ya yang udah request lagu, titip salam dan berceritain ke kita. Dan kami masih nungguin kalian. Pokoknya tetap dengerin kita hanya di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Seperti dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu. Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadikan manusia sulit berkembang, bahkan depresi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman baik kamu.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, Gali dan Ratna dari GAC. Jadi terakhir, lagu terakhir dari kita berdua.
1: Terima kasih teman Pro 2 yang udah request lagu, titip salam dan mantengin live kita di TikTok kita. Dan jangan lupa teman Pro 2, kalian tetap bakal saksikan dan dengarkan kita di Pro 2 Bandar Lampung, karena kita bakal kehadiran narasumber yaitu band Himawari yang akan ditemani oleh Dwi dan Irma. Terakhir dari kita,
0: let's if I share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita. Sekali di udara, tetap di udara. Gua Azmi Ananta.
0: Gua Dwi Fatina.
1: Shining out.

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Li? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: RRI Bandar Lampung.

0: Kota ini tak ada semua kota ini sekarang. Kota ini tak ada kota ini sekarang. Aku bertanya dan juga kejar-kejar. Ilusi
1: dan bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.

0: Bulan Bahasa bersama kita.
1: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Kamu hari ini ditemenin sama Dwi Fatina dan
1: bareng sama gue Ima Fani, teman Pro 2. Namun kamu masih di Sepada Weekend. Tapi hari ini kita bareng sama bintang tamu yang akan hadir ya. Sampai nanti jam 10.

0: Kita lagi bareng-bareng teman Pro 2 bersama di Pro 2 RRI Bandar Lampung hari ini bareng sama gue Imo Fani
1: dan Dwi Fatina.
0: Betul banget ya. Dan sorry kalau misalnya kita juga bakal jatuh cinta teman Pro 2 sama band yang hari ini akan kita ajakin ngobrol. Ya kan? Kita hari ini bakal bareng sama teman-teman dari Himawari. Halo.
2: Halo.
0: Yeay. Ohayo.
2: Ohayo minasan. Selamat.
0: Sudah kedengeran teman Pro 2 mereka kalau ngomong bahasa Jepang tuh lancar banget ya kan.
2: Diimpor
0: langsung dari Jepang teman Pro 2. Mereka datang ke Pro 2 Bandar Lampung. Buat kamu yang penasaran, kita bakal ngobrol sama Himawari.
1: Bener ya?
0: Bener. Jadi kita bakal kenalan satu persatu. Iya kan? Kita mau sapa dulu siapa dari pertama, ada Kak, siapa? Kak Dika ya?
3: Iya, halo. Aku Dika sebagai gitaris dari Himawari.
0: Kemudian ada siapa lagi?
4: Dan aku Loven, vokalis dari Himawari.
0: Yeay. Yeay. Gitu ya kalau vokalis.
1: Lucu ya suaranya, lucu ya. Aduh.
0: Ada siapa lagi?
5: Aku Erwin, basis dari Himawari. Salam kenal semuanya.
0: Oke, udah kenal semuanya teman Pro 2 satu persatu ya. Yang juga hari ini kita bakal bacain nih buat Dwi.
1: Oke. Ceritain dong pertemuan pertama masing-masing nih dari kakak-kakak nih. Satu persatu. Satu persatu sampai akhirnya band ini tuh kebentuk gitu.
3: Jadi sebenarnya ini nih udah formasi yang ke berapa nih ya sebenarnya?
5: 100-nya.
3: Enggak. Jadi kayaknya sebenarnya bandnya berdiri tahun 2022 udah 3-4 kali ganti personil. Jadi ini yang paling baru tuh ada Loven. Yang kedua tuh ada gue. Dan yang orang paling lama tuh ada Erwin.
5: Dan saya yang tertua.
3: Pertemuannya pertama di mana gitu?
0: Ada foundernya tadi kalau gitu ya. Ada foundernya Kak Erwin kalau gitu ya. Dari awal ya Kak ya.
5: Kalau dari awal memang dulu ada satu lagi drummer kita yang lama namanya Yuda. Jadi gua dan Yuda itu kita ngobrol ketemu barengan. Waktu itu lagi denger-dengeran lagu-lagu anime dan lain sebagainya. Pada saat itu lagi tenar. Terus setelah kita pikir-pikir kok kayaknya di Lampung ini masih jarang ya. Kalau gak salah waktu itu band yang punya genre Jepang-Jepangan itu Wii ya.
3: Iya, Wii band.
5: Udah, itu aja. Selebihnya grup vokal waktu itu ada grup vokal.
0: Okay.
5: Dan juga di DC 48 ada dancer cover ya, dance cover.
0: Okay.
5: Nah, di situ belum apa namanya akhirnya belum ada, akhirnya kita coba bentuk lah. Ya, singkat cerita dari beberapa kali kita manggung, akhirnya ketemu berbagai personil-personil yang memang juga excited terhadap kultur Jepang dan J-pop ini. Nah, akhirnya kita ngajak Dika dan juga kita ngajak Loven karena memang dua-duanya punya achievement yang baik kalau soal Jepangan ya kurang lebih seperti itulah. Dan sebagainya terjadilah hari ini.
0: Jadi kalau gitu bisa terhitung udah cukup lama banget dong ya ini ya.
5: Kalau dibilang lama banget kan tadi 2022 ya, berapa tahun ya?
0: 4 tahun. Udah lumayan ya.
3: Kayak kerasa cepet
0: tapi ternyata udah umurnya lah gitu ya. Udah usia lah ibaratnya kan. Tapi kalau ngomongin soal ini kan band ya kan ibarat kata. Ini alirannya benar-benar pop, rock. Karena dulu juga kan ada kayak J-rock dan lain-lain gitu kan. Ingat sih. Itu gimana? Sama atau beda?
3: Kalau genre kita kayaknya ngambilnya J-rock ya. Tapi kalau lebih detailnya kayaknya lebih ke pop rock atau pop punk
5: enggak sih? Iya, pop-punk. Lebih ke situ ya.
3: Tapi karena kita besarnya di scene Jepang-Jepangan, jadi kita menggunakan bahasa Jepang, jadinya kalau lagu rock dikasih bahasa Jepang jadinya ya J-rock.
0: Oke.
5: Kadang lebih ke ini aja sih, juga kita mengincar lagu-lagu populer Jepang ya. Dan genrenya itu ya based on lagu kan biasanya gitu ya. Ada kadang genrenya lagu rock, ada kadang lagu punk, ada kadang juga lagu pop ya. Ya karena memang antusiasmenya Di berbagai genre, jadi akhirnya kita waktu itu banyak meng-cover berbagai genre juga gitu.
0: Jadi kalau bisa dibilang ini semuanya emang suka banget sama anime gitu ya, atau gimana, emang suka sama Jepang semua? Dari vokalis, lo suka banget juga sama Jepang? Lo fan?
4: Bisa dibilang begitu. Jadi pas kayak mereka ngajak aku untuk join sama mereka, aku excited banget.
0: Langsung yes gitu ya dari awal ya. Gitu ya. Ini banyak banget yang langsung komen nih ya di TikTok kita. Salamin sama buat Kak Dika, fans banget sama Kak Dika katanya.
3: Siapa?
0: Aku juga nonton anime nih,
4: banyak
0: Pak.
4: Banyak tuh.
0: Salam katanya buat Kak Dika, fans banget. Weh, anime-nya apa? Kalau boleh tahu Kak Erwin, anime-nya apa emang?
5: Anime tontonannya
3: favoritnya
5: ya?
4: Pasti Anime Boomers.
5: Ya pasti. Gue terlalu jauh ya gitu ya. Gue dulu di Samurai X ya. Kok kalian ketawa sih? Terus kemudian Naruto gitu ya. Terus terakhir yang beberapa anime yang gue nonton sih kayak apa namanya, My Hero Academia ya.
3: Seru.
5: Terus ada apa namanya yang
3: apa?
5: Anak kecil jadi spy.
3: Oh ini Spy X Family.
4: Oh suka.
5: Dan lain sebagainya lah.
0: Kalau gak suka ya, kalau Fen juga mungkin suka ya, atau gimana? Sampai tahu Kak, kalau Fen juga suka sama anime itu juga?
4: Iya, aku suka. Karena lucu. Makanya aku gak nyangka Kak Erwin yang boomers ini suka.
0: Ternyata seumuran kali. Nyamar aja. Oke. Tapi kalau ngomongin soal dari awal udah suka anime bareng gitu, apakah itu yang bikin kalian jadi klik pengen ngeband terus karena hobinya sama, seleranya sama, atau gimana? Boleh cerita gak? Ayo dong Kak Dika, cerita dong Kak Dika. Kenapa lo diem aja Kak Dika?
3: Tapi emang sebenarnya gak cuma soal ini, tapi genre yang kita suka kebetulan juga sama. Kita dengerin banyak banget band-band yang sama ya, kayak kita dengerin Nono Kera, kita dengerin Higedan, terus Man With The Mission. Dan pas kita di studio ya apa, ternyata pas main musik nyambung-nyambung aja ya kan ya?
5: Iya.
3: Dan untungnya seleranya sama terus.
0: Jadi kebanyakan samanya nih kalau gitu. Cocok ya. Oke. Kalau kakak ini, Kak Loven, ngerasa cocoknya kenapa?
4: Karena seru, aku suka. aku suka sama genrenya karena menurut aku pas ngebawa ini seru.
0: Oke. Teman-teman kalau kamu lihat ya di Instagram kita itu, mereka kalau tampil ya teman berdua itu pakai kostumnya juga mendukung ya.
4: Wow.
0: Kostumnya benar-benar kostum Jepang. Kak Erwin pakai kostum Jepang apa Kak Erwin? Kalau
4: biar kawaii.
0: Biar kawaii, lu kayak mana pakai baju apa kalau boleh tahu?
5: Kalau gua di situ berperan sebagai guru ya.
0: Guru ya.
4: Bukan capsack ya. Beda ya.
5: Lebih capsack juga. Kayaknya lebih ke capsack.
3: Kalau kita setiap bangun tuh kita selalu temakan pakai baju sekolah.
5: Yeah.

0: Makanya waktu itu masih sekolah pakai baju sekolah. Ya aku paksain pakai baju seragam.
1: Seragam sekolah SMA.
0: SMA. Dan kalau Erwin kan mungkin kalau pakai pakai baju sekolah Jepang mungkin kayaknya nggak matching ya kamu kan. Jadi banyak kan pakai jas malah jadi kepala sekolah.
2: Gue sadar diri lah. Jadi memang kalau misalnya kan kita base-nya dari berbagai generasi ya. Gue sendiri memang untuk musik itu sebenarnya lebih banyak ke rock dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian kita kami juga punya band masing-masing ya. Yang memang kalau genre di ini kan dengan Indonesia atau umum gitu ya. Ya kita punya band yang memang konsepnya ada lagu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya. Ya kayak Dikas, Red Club, gue mungkin ATBJ, terus Loven mungkin dengan solonya ya.
1: aku gak ada nih.
2: Kan pernah juara waktu itu.
1: Yang mana ya?
2: Yang anime song itu. Jadi begitu kurang lebih, dan memang rata-rata karena kita juga punya ya tadi ya kesamaan lagu-lagu yang kita suka, salah satunya adalah lagu band bergenre Jepang. Jadi dan kita juga aktif di musik, jadi sesekali ketika kita datang ketemu terus kemudian ada di J-pop culture gitu ya, terus akhirnya lu bisa ngeband? Bisa. Ya udah kita main gitu. Gitu lah akhirnya gitu.
1: Oke, tapi kalau ngomongin soal Himawari ya. Iya, itu kan catchy banget nih, Kak. Nah, filosofinya itu apa sih gitu, fun fact-nya nih gitu.
0: Kita memegang teguh kalau filosofinya itu tidak ada filosofi. Nama band kita itu sebenarnya bukan Himawari tapi Himewarie.
1: Oke.
0: Udah gue mention kalau kita ini udah banyak berganti formasi. Jadi vokalis pertama kita tuh namanya Kak Hima. Moto. Itu Hima. Seorang YouTuber cover asal Bandar Lampung. Jadi waktu mereka bikin gimana kalau namanya kita satuin aja Kak Hima Himoto ini jadi Hima Warie. Tapi karena kesibukan Kak Hima yang sekarang sudah menikah dan sudah punya anak.
1: Dan udah di Jepang ya kayaknya sekarang. Masih di sini.
0: Jadi untuk menghormati Kak Hima, kita ganti namanya jadi Himewarie. Dan Hime itu, kalau Himewarie kan bunga matahari ya. Himewarie itu gak tahu sih sebenarnya apa. Tapi yang bagian depannya Hime itu artinya putri.
1: Princess.
0: Himewarie itu E-nya itu kayak untuk itu buat di bahasa Jepang itu artinya tu gitu. Untuk jadi kayak untuk seorang putri.
1: Ini versinya Dika ya guys ya, versinya Dika ya. Kalau versinya Kak Erwin nih. Versinya Kak Erwin gue mau tahu nih apa
2: ya,
1: nih.
2: Kalau soal itu sih sama ya sebenarnya. Jadi kita dulu waktu pertama-tama dengan Hima ya ini apa nih yang enak nih karena biar catchy juga kemudian vokalisnya juga biar lebih kelihatan menonjol gitu ya akhirnya dapet nama yang juga catchy juga Himawari gitu ya itu bunga matahari tapi kesininya kita berganti personil yang memang yang memang mengharuskan kita harus berpisah jadi mau nggak mau kita juga coba mengganti tapi nggak berubah-berubah amat gitu jadi nggak
1: jauh-jauh amat lah ya
2: atau jauh-jauh amat jadi kita mencari-cari kemudian akhirnya kayaknya ini lebih tepat gitu ya jadi Himewari.
1: Jadi sekarang akhirnya bacanya pakai E dan E-nya bakalnya Himawari ya. Himawari ada E-nya ya. Jadi itu yang harus tetap bertahan ya.
2: Sementara ini begitu. Enggak tahu
0: ke depan. Kalau mau berubah lagi.
2: Berubah lagi mau gimana?
1: Estetik lah gak suka. Buat vokalis cewek katanya enggak
3: estetik.
1: Enggak kawaii.
0: Apa dia
1: enggak? Yaudah nanti kita bakal bacain teman Prodo yang komen di

TikTok, tapi kita dengerin dulu lagu yang udah siapin ya. Ini ya hari ini juga masih bareng sama Kak Dika. Mana Kak Dika? Bareng sama Kak Loven dan juga Kak Erwin dari Himawari.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Top judi online dari sekarang.
5: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: Udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Oh.

multiple reports of public shows of excessive violence.

0: 105,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kita dengerin lagu yang udah nemenin kamu di kesempatan kali ini, ya kan? Dan kita juga masih nemenin kamu lagi di mana, Dwi?
1: Di Music Planner, bareng gue Dwi Fatina dan
0: bareng gue sama Ima Fani hari ini. Dan kita bareng sama Himawari. Jadi teman Pro 2, kita tadi udah kenalan sama Himawari, ya kan? Yang terbentuk dari tahun 2022. Sekarang berumur 4 tahun ya. Bener. Udah ada pengalaman yang membuat mereka belajar banyak hal. Pembelajaran yang luar biasa gitu ya. Terus dengan 4 tahun ini juga kata Kak Erwin udah ganti-ganti personil gitu kan. Tapi memang ada ceritanya teman Pro 2, mereka dari awal emang suka banget dengan genre Jepang ini ya. Walaupun sedikit berganti nama juga ya Kak Dika, ya. Berganti nama dikit.
2: Himawari.
0: Dari Himawari jadi Himawari.
2: Dari Himawari jadi Himawari.
0: Oh iya iya iya. Himawari. Jadi sekarang Himawari. Iya Himawari. Oke.
2: Ini kita pakai merch.
3: Ya, jangan lupa beli ya. Merch kita lihat di Instagram aja.
0: Oh, banyak ya merch-nya ya.
3: Betul-betul.
0: Oke.
1: Oke, bulan Juli lalu nih kalian udah rilis ya, rilis lagu pertama. Kok boleh tahu judulnya apa tuh Kak?
0: Kata Omoi. Kabar ini lagunya bahasa Jepang semua Kak?
2: Full bahasa Jepang dari awal sampai habis.
1: Untuk lagu yang ini. Berarti di lagu-lagu selanjutnya bakal ada Indonesia-Indonesianya gitu.
2: Mungkin.
0: Jadi ini ya, full bahasa Jepang ini vokalisnya effort gak sih belajar bahasa Jepang dulu, aksen, logat gitu kan?
1: Atau jangan-jangan emang udah dari lahir bisa bahasa Jepang?
0: Nah, I don't know.
4: Gitu. Untuk logat ya masih Indonesia lah, tapi aku masih alhamdulillah masih bisa ngikutinnya.
0: Oke. Kenapa Kak pilih bahasa Jepang semua? Kak Erwin mungkin saja berjelasin. Kok tiba-tiba udah deh dia lagu single pertama kita
1: Jepang semua aja
0: banget nih gitu kan?
3: Ya, jadi karena memang covernya adalah anak-anak Jepang ya. Mm-hmm. Terus kemudian kita bergaul di J-pop culture ya. Terus kemudian kita juga suka anime. Terus banyak referensi-referensi lagu-lagu yang muncul ya adalah lagu Jepang gitu ya. Jadi akhirnya ya kita bertekad untuk bikin lagu yang memang genre Jepang dan memang full bahasanya juga bahasa Jepang. Dan memang ya kita membangun roots ya, membangun akarnya dulu gitu ya. Akar kita ada dari situ gitu. Okay. Jadi untuk kedepannya kita ada lagu-lagu Indonesia ya tetap ada, tapi mungkin basic kita adalah di G-nya ya, G-rock atau J-popnya. Mm-hmm. Gitu.
0: Okay. Terus gimana tantangannya untuk pakai bahasa Jepang ini? Mungkin vokalis bisa cerita ya kan. Tantangannya apa nih?
4: Sejauh ini gak ada sih.
0: Gak ada tantangan.
4: Gak ada yang sampai aduh kayak mana enggak sih.
1: Okay.
4: Paling di nadanya aja sih agak. Karena kan waktu itu pertama kali juga kan aku kayak record lagu gitu. Jadi aku susahnya di situ aja sih, sama aku masih belajar lah, masih pemula.
3: Masih belajar.
0: Lirik nah yang buat siapa sebenarnya?
2: Lirik yang nulis Kairwin.
0: Aslinya bisa bahasa Jepang ya Kairwin ya? Atau pakai
3: enggak?
1: Apa? Jangan-jangan Kairwin yang dari lahir bisa bahasa Jepang nih.
3: Enggak gitu.
0: Gimana Kak ceritanya lu bikin lirik ini?
3: Kalau bahasa Jepang mungkin sedikit-sedikit ya, karena pernah di Jepang juga 2 minggu.
2: Cukup 2 minggu.
3: Jadi basic Jepang mungkin ada sedikit-sedikit, tapi untuk lirik ya banyak di ini dikonsultasiin juga sih sama teman-teman dari kita kan ada musisi juga ya. Terus musisi itu ada yang juga asalnya dari Jepang. Waktu itu namanya Hero, dia gitaris dari Ride a Pony, itu band Jakarta, itu dia asli Jepang memang. Terus kemudian kita coba bikin-bikin lirik-lirik yang karena lirik-liriknya dengan bahasa-bahasa sederhana sama dia ditambah-tambahin kadang ini tambahin ini tambahin ini gitu. Jadi akhirnya terciptalah lirik kata Omui itu gitu. Ya kalau soal filosofi lagunya itu sendiri, karena dulu gue suka lagu My Secret Admirer-nya Mocha.
0: Oh,
3: gitu. Tahu, ya.
0: Ada.
3: Jadi My Secret Admirer-nya Mocha itu memang gue suka banget lagunya. Jadi tampaknya menyentuh. Gimana kalau gue bahasa Jepangin gitu? Jadi maksudnya dari konteks dasarnya dari situ nih gitu. Supaya biar buat teman-teman juga tahu kan ya dan juga mungkin lebih eye catching ya karena kalau Secret Admirer itu ya itulah yang kita sebut kata Mui itu.
1: Jadi kalau kan Kak Erwin kan udah yang nulis lagu nih, berarti Kak Erwin yang tahu tuh arti-arti dan makna-makna lagunya itu apa?
0: Boleh tahu gak? Karena kita nggak paham kan? Iya, dan mungkin teman perdua ini ngerti apa mungkin gitu ya Kak? Boleh ceritain nggak sih Kak?
3: Dia juga tahu.
0: Kak Dika boleh.
2: Katamu itu artinya cinta tidak terbalas atau bertepuk sebelah tangan.
0: Karena Secret Admirer tadi.
2: Isi lirik lagunya tentang Secret Admirer itu tentang
0: pengagum rahasia.
2: Terus cerita tentang lagunya itu, ih gue suka banget loh sama dia, tapi gue malu ngungkapinnya gitu. Ciri khas cinta tak terbalas di waktu SMA lah
3: gitu. Karena waktu itu si Loven juga masih SMA.
4: Tapi aku nggak mengalami itu.
3: Tapi dia, lo nggak mengalami itu kan nggak apa juga. Dia nggak apa-apa juga.
0: Kalau Loven dia punya banyak secret admirer-nya dia.
3: Kebalik
0: ya. Pengagum rahasia dia yang banyak. Ini kayaknya kisahnya siapa nih ya?
3: Enggak.
0: Oke. Tapi ini jadi mungkin dari lagu Mocha tadi ya Kak Erwin.
3: Ya, betul.
0: Yang dibuat gitu kan. Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu ini yang udah masuk kemana aja Kak?
2: Semua digital streaming platform. Spotify, Apple.
0: Ada YouTube, ada.
2: Semuanya ada. Dan kita juga di YouTube udah ada music video.
0: Ada music video. Cerita dong gimana bikinnya kemarin. Gue belum lihat sih, apa kita lihat dulu ya sabar.
3: Boleh.
0: Kita
3: cerita
0: dulu. Sambil lihat. Gue sambil cerita dulu dong Kak Arun dong. Bikin, ya kan.
2: Kalau kita dengar lagunya kan lagunya jadi duluan ya. Sudah terbayang itu scene-nya pasti di sekolah. Jadi kita pengen banget ngewujudin itu dengan yang terbayang itu yang sudah pasti Lopen. Lopen di sekolah. Jadi kita coba cari-cari apa tempat yang cocok dan dapatlah sekolahnya Lopen. Jadi kita syuting di sekolah. Dengan bintang utama Lopen. Jadi kita buat story-nya Lopen sedang menggebu-gebu tapi tidak mampu untuk mengungkapkan isi hatinya gitu kan. Sambil jalan-jalan di sekolahnya sendiri. Seru banget, kita ngeteknya di bulan puasa ya.
0: Di sekolah-sekolah gitu ya kayaknya ya. Oke. Kita
4: karena
0: sambil
4: dari lagu itu kita kebayangnya itu kayak musik video yang youthful. Yang masa muda banget lah gitu.
0: Kita sambil kasih backsound ini teman pro 2 ya. Biar kerasa nih Himawari-nya bareng sama kata Omoi gitu kan. Nih sambil kita ngelihat nih ini modelnya semua ini.
2: Ini semuanya teman-teman kita.
3: Teman-teman kita dari Dungeon Kreatif.
2: Dan juga teman-teman cosplayer.
4: Wow. Sama teman-teman aku.
2: Ada teman-teman
0: sekolah. Di mana Kak ini syutingnya Kak?
2: Di sekolahnya Lopen.
3: Di SM
4: SMA Pelita Bangsa.
3: SMA Pelita Bangsa.
0: SMA orang kaya ya Kak. Ya.
3: Tersebut.
0: Ya. Seru ya kan. Tapi kalau dalam pembuatan video ini semuanya lancar berapa hari kalau boleh tahu?
2: Kita rap langsung udah satu hari, jadi lumayan berat ya karena bulan puasa. Aku sampai bad mood.
4: Lapar.
3: Saking laparnya.
2: Pagi ya, kita dari pagi banget sampai azan maghrib tuh.
0: Wow. Gak makan-makan emang.
1: Ya, kan puasa.
0: Oh iya, puasa.
1: OMG.
0: Iya.
2: Azan maghrib berkumandang tuh kita selesai ya?
3: Iya, pas pas maghrib pas selesai.
2: Jadi itu berat banget.
0: Itu ujian ya.
3: Ujian
4: orang awalnya tuh masih semeringah kan, lama-lama kayak.
0: Tapi keren loh nggak batal puasa. Keren
3: untungnya,
0: sih.
3: Ya.
2: Yang bikin berat tuh karena konsep kita pengen dari awal sampai akhir tuh one day. Karena ternyata ada keterbatasan dan segala macam kita buat jadi tiga cut gitu. Tapi tetap satu menit satu take-nya gitu.
3: Yeah.
2: Jadi isi videonya tuh Loven bergumam dan berjalan ketemu aktivitas teman gitu kan. Teman menyapa dan itu lagi ngapain tuh? Video
0: kamu lagi ngapain? Lagi ngobrol sama temannya di koridor.
3: Ice. Itu Ice itu drummer kita.
0: Iya. Yeah.
4: Oh, drummer imut
0: cewek
4: ya?
3: Drummernya cewek.
0: Oh, drummernya cewek.
2: Masih SMA.
3: Oh. SMA kelas 3. Ini sekarang lagi lomba dia.
0: Keren.
3: Di MBK.
0: Oke, okay. Ya. Teman-teman nonton ya
4: di TMI banget ya.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal lagu band apa ya, lagu Jepang ini kan kayak agak tricky juga sih. Iya kan, gimana menurut kalian? Susah enggak sih cari fansnya, terus juga yang buat yang ngedengerin atau emang udah pasar sendiri, udah fansnya sendiri kalian tuh gimana?
2: Kalau gua ngerasa di diri gue sangat susah ngejar di streaming ya, di digital karena untuk mempromosikan di sosial media, karena kita bukan orang sosial media jadi nggak tahu gimana cara mempromosikan di sosial media. Tapi ternyata ketika sudah kita bawain terus menerus, kita bawain beberapa kali 4-5 kali
3: ya,
2: ternyata lebih nyantol dari live
3: yang
2: performance
3: kita
2: bayar, gitu. Jadi apa, banyak banget teman-teman yang di panggung kedua tuh udah bisa singlong bareng kita. Media promosi yang paling paten buat kita
0: tuh
3: live manggung ya,
2: daripada ke sosial media. Jadi fansnya makin lama makin terbentuk. Udah pada bisa singlong di bagian
3: refnya, minimal bagian refnya lah ya.
2: Udah pada jelasin aku Hime Warie
4: sama terakhir itu ada yang sempet nggak cover lagu kita juga.
2: Jadi kan kalau di festival Jepang tuh ada lomba-lomba kayak lomba anime cosplay atau lomba solo-solo anime gitu. Nah, ada salah satu teman kita minta untuk nge-cover lagu kita di festival solo song.
0: Itu.
2: Bisa
0: di solo songin bisa.
3: Iya, bisa aja.
2: Bisa. Kalau kita ya bisa.
4: Kan kita ada minus one-nya.
2: Kalau kita peserta lain kan bawain lagu-lagu populer Jepang yang lain ya.
0: Iya.
4: Kita kan populer.
3: Oke.
2: Dua kali.
0: Tadinya kalian udah punya fans. Udah punya fans ya. Apa nama fansnya apa?
3: Belum ada.
4: Bukan aku Himawari.
0: Aku tahu.
3: Tapi boleh juga sih.
4: Aku Himawari ya.
2: Teman-teman pengunjung biasanya kalau nonton kita lagi ngomong gitu ya. Di bawah tuh nyebut aku Himawari gitu. Kenapa?
0: Tapi kalau misalnya ada yang bilang, ini ada yang ketik nih, Bang Dika Wibu bukan, katanya tuh.
2: Oh, Wibu jelas Wibu, saya
0: tuh. Oh. Jadi kalau misalnya teman-teman juga, termasuk juga mungkin yang suka sama Wibu juga pas banget juga gitu ya. Pas. Oke, ya nih. Terus kalau ngomongin soal suka dengan anime dan lain-lain, ini juga sering disamain, di apa sih ya? Apa ya, bisa bilang kayak fansnya juga ikut diajakin untuk hobi kalian juga gak sih?
2: Kalau di Jepang-Jepangan tuh satu lingkup ya, kita penyuka musik, penyuka anime, penyuka JKT48 dan teman-temannya itu kita tumpah di satu scene yang sama.
3: Sejam gitu. Sama.
2: Kita selalu berkumpul di event Jepang-Jepangan itu. Jadi sebenarnya luas banget ya ininya, apa scene-nya. Jadi kita bisa dengan mudah nyebarin musiknya kalau live performance gitu. Kalau sosial media kan susah ya.
0: Iya.
2: Suka promo kemana, apalagi media sosial gitu di Jepang tuh, di Jepang, di scene Jepang tuh susah banget.
0: Oke. Tapi ada teman gue itu emang playlistnya itu semua lagu Jepang. Dari bangun tidur di rumah dia tuh pakai soundnya tuh dari lagu Jepang semua emang. Lagu Jepang semua. Dan emang di etalase rumahnya itu kan emang apa namanya tuh manga-manganya
3: tiap hari. Iya. ada komiknya,
0: komiknya dan terus gitu. Ada apa sih ornamen kecil apa? Iya, action figure-nya lengkap ya kan. Jadi kayak oh wow ya, emang keren juga sih gitu dan punya modal yang cukup besar gitu untuk
2: Grafiko.
0: Kayaknya kayak kalau Grafiko modalnya pun terlalu gede kayaknya. Iya, tapi jujur ini menarik banget teman-teman, buat kamu yang suka banget ya, kamu bisa cek aja di YouTube-nya. Itu kalau langsung aja ke akunnya ya. Kalau tulisannya itu HMWRIE ya. Yes. Jadi kalau kita sebutnya kan Himewarie. Yeah. Tapi kalau ditulisnya itu adalah H. Iya. HMWRIE teman-teman. Aduh, ada bahasa Jepang sampingnya nih. Gue jujur enggak bisa baca sih. Oke, yang kata Omoi yang ini musik video ya teman-teman. Yeah, yes. Karena ada banyak video-video lain yang sering di apa? Lagi tampil gitu, dibikin video juga gitu ya kan? Atau live performance,
3: Okay,
0: di YouTube, jadi bisa lihat. Kalau di Spotify juga teman Pro 2, jadi langsung aja. Nanti juga lagunya kita coba untuk MD masukin ke Pro 2 ya. Kalau kasih ya biar nanti bisa didengar sama teman-teman yang suka banget sama lagu Jepang.
3: Okay.
0: Gitu. Oke, kayaknya udah gak berasa ngobrol kita seru banget ya. Banyak banget pertanyaan yang belum gue kasih sebenarnya, jujur. Tapi udah mau habis waktu kita nih, ya kan?
1: Iya.
0: Tapi terakhir boleh kayak promo ya ke teman-teman. Atau mungkin juga promo bandnya boleh, promo lagunya boleh. Ajakin teman-teman ngundang Himawarie yang punya acara, ya kan? Anak-anak sekolah, anak-anak kampus, ya kan? Bisa banget kontaknya kemana, Instagram kemana boleh, Kak?
2: Iya... Jangan lupa dengerin single terbaru kita ya, yang paling baru ini
3: yes.
2: Judulnya Kata Omoi udah ada di streaming platform semuanya, Spotify, Apple Music juga ada. Dan kita juga merilis merchandise ya, kita ada
3: baju,
2: ada
3: tote bag,
2: terus ada apa lagi ya?
3: Komik.
2: Belum ya
3: nanti ya.
2: On process.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman yang penasaran bisa kunjungin Instagram kita. Betul. Dan juga kita ada TikTok gak sih?
3: Belum ada.
2: Ada yang Instagram kita tuh apa?
3: HMWRIE.official.
1: Okay.
2: Dan buat teman-teman yang pengen ngajak manggung kita, boleh banget langsung hubungin, ada nomornya di Instagram kita, ada sih?
3: Enggak tahu ada apa. Ya DM aja ya, DM aja.
0: DM ya, pokoknya nanti bakal dibalas sama Kak Erwin. Tenang aja ya, karena untuk Adika ya kan. Yang bakal balas chatnya. Kalau Kak Erwin mungkin punya tips juga buat teman-teman yang suka sama Jepang-Jepang atau pengen punya band Jepang kayak gini kan, apalagi Kak Erwin adalah mula ya, awal ya kan ngebentuk ini.
2: Senior.
0: Boleh Kak.
3: Yang paling penting sih sebenarnya suka dulu ya sama genrenya ya.
1: Betul.
3: Karena kalau teman-teman kan banyak di sini musisi-musisinya yang memang jago-jago lah ya. Tapi kalau enggak suka genrenya kadang enggak klik gitu ya. Nah, kita membangun ini memang dasarnya dari J-pop culture-nya itu dulu di awal. Oh, lu suka apa enggak Pak dengan genrenya? Kalau emang lu suka dengan genrenya, ayo kita jalan bareng gitu. Okay. Karena kadang ada yang pengen, Kak, aku mau dong jadi gitarisnya, Kak, aku mau jadi ini. Kadang kita mengiyakan tapi enggak enak juga kalau misalnya kliknya juga enggak masuk ini, gitu ya. Okay. Tapi kita seru-seruan aja yang jelas. Yang paling penting adalah teman-teman happy dan gue bikin lagu juga teman-teman suka. Terus arrangement-nya juga gue persilahkan kepada teman-teman untuk membuatnya. Dan yang penting kita semuanya happy semua gitu.
0: Penting happy ya teman Pro 2 ya. Nikmatin lagunya Himawarie dengan apa Kak Dika nama judulnya tadi? Kata Omoi. Valen lagi. Loven. Terakhir Loven mungkin buat teman Pro 2 nih, ada ajakan juga mungkin buat dengerin lagunya atau semangatnya buat anak muda terus bisa berkarya.
4: Betul. Jadi guys, karena kita juga udah punya MV ya. Untuk kalian yang tertarik sama lagu kita bisa sekalian streaming MV kita ya guys di YouTube.
0: Okay.
4: MV bagus kok.
0: Keren. Oke. Thank you teman Pro 2. Thank you juga buat teman-teman Himawarie.
3: Sama-sama. Thank you.
0: Makasih udah ngobrol di sini. Next time kita ngobrol lagi, mungkin kita bisa syuting bareng ya di.
3: Boleh.
0: Kalau ada event nanti kita coba hubungin. Siap. Gitu. By the way, makasih udah bareng sama Pro 2 Bentar Lampung. Kita say bye-bye juga sama teman Pro 2. Bye-bye teman Pro 2. Oke, kita juga juga udah harus pamit tanpa udah ada gue Ima Fani, ada
1: Dwi Fatina.
0: Yes, kita udah harus pamit dari Music Planner dan juga Spada ya weekend tuh hari ini. Ya udah kalau gitu kita pamit aja di fight share and pressure willingness only with Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing,
0: bulan bahasa bersama kita sekali udara tetap di udara. Bye.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Kota ini tak biasa, semua kota ini sekarang. Kota ini tak ada dulu. Kota ini sekarang aku bertanya dan juga kejam.
1: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
1: Apabila aku dalam

0: 102,5 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, Tamu Pro 2 di Sate Siang kali ini kamu bakal ditemani sama gue, Arido Asan.
0: Dan Ayah Hana, cuma di
1: 92,5 Pro 2 FM, Bandar Lampung.

0: Yes, teman Pro 2 masih bersama Ayahana dan juga Arido Asan.
1: Yes, benar banget teman Pro 2 di sate siang kali ini kita
0: bakal ngasih tahu apa ya Do ya, berita-berita yang menarik yang gak berat lah ya Do, intinya. Bener-bener. Yang pertama adalah NCT tuh konser The Red Line di Jakarta
1: kemarin. Bener-bener.
0: Yang kedua apa Dok?
1: Yang kedua ada tips diet sehat bukan sekedar untuk ngurangin makanan.
0: Nah, ini penting sih penting buat teman berdua yang mau diet tapi enggak perlu ngurangin makanan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan yang terakhir adalah bintang cedera, Indonesia raih perak voli pantai Asian Games. Wow.
1: Pokoknya nanti teman Pro 2 kita bakal bahas di santai siang kali ini. Jadi kalian harus stay tune di 90,5 FM. Teman Pro 2 di tadi udah kita ngomong nih.
0: Yes.
1: Gimana?
0: Apa nih Dok?
1: Gimana nih hari ini?
0: Kabar lu pagi ini bagaimana Arido Asan?
1: Alhamdulillah baik banget, jujur.
0: Perjalanan menuju ke sini gimana? Aman enggak? Macet
1: enggak?
0: Aman,
1: aman, aman. Kemiling aman, gua terpantau aman. Gua lewatnya lewat Gramet tadi, jujur.
0: Kayaknya lu racing ya tadi.
1: Iya, enggak sih.
0: Karena tadi tuh gua minta Rido share live dan dia racing banget, jujur.
1: Jujur lu ngeliat itu berarti.
0: Iya, gua ngeliat.
1: Iya sih, benar.
0: Gua ngeliat itu. Lu gak nanya gue?
1: Di weekend lu ngapain nih, di weekend ini?
0: Weekend gue, jujur gue baru nyampe Bandar Lampung dong.
1: Oh, dari
0: gua
1: mana
0: dari
1: tuh?
0: Gue dari Liwa, baru nyampe jam 4 subuh tadi, begitu.
1: Berarti orang sukses banget lah ya, subuh-subuh pagi langsung kesini gitu ya kan. Jadi kayak padat gitu loh kan.
0: Amin, yes. Ya, untuk minggu-minggu ini, alhamdulillah moodnya enak, kerjaannya enak. Lu gimana kuliah lu?
1: Jujur gue kalau kuliah alhamdulillah banget, tadi gue baru ikut parade banget, parade di Unila ya kan.
0: Okay.
1: Jadi gue bener-bener ya
0: apa tuh?
1: Awalnya apa ya, semangat banget gitu loh.
0: Tapi kan, makin lama
1: kayak ya gitulah gitu kan.
0: Ya gitulah ya.
1: Seperti weekend dan hidup seumumnya gitu.
0: Oke. Ya kalau teman Pro 2 sendiri bagaimana kabar di pagi hari ini?
1: Betul.
0: Ya teman Pro 2, kalau kalian mau request lagu bisa di Instagram kita di @pro2bdl atau bisa komen di live kita di TikTok @pro2bdl.
1: Dan teman Pro 2, kalau semisal kalian nih di sate siang kali ini kita bakal kasih 3 lagu pilihan buat kamu, yaitu ada dari The Weeknd of the Time.

0: Kak. Yes, teman pro 2, itu dia lagu pertama dari The Weeknd, Out of Time. Lagu ini ada di album Down FM yang rilis Januari 2022 dan nuansa lagunya itu pop gitu ya, di era 80-an yang dreamy dan musiknya tuh enak banget deh didengar untuk siang hari ini ya, ya buat semangat lah. Betul ya Do banget. Ya. Kan The Weeknd juga akhir-akhir ini, minggu-minggu ini dia baru konser ya. TikTok gue jujur rame banget sih sama The Weeknd.
1: Nah, lanjut teman pro 2, di lagu kedua kita ada dari Edela, End of LA.

0: Yes, teman Pro 2, itu dia lagu dari Adele, penyanyi pop asal Slovakia dengan End in LA. Jadi lagu ini tuh rilis pada tanggal 23 Juli 2026 kemarin. Jadi ceritanya itu di lagu ini tuh dok, ada cewek yang bergaya khas yang dia tuh yakin banget mimpinya tuh gak harus dikejar dengan kabur dari rumah.
1: Benar.
0: Jadi pesannya itu, perempuan paling berkelas gak cuman ada di Los Angeles. Jadi betul, lagunya itu sempat ada di posisi 27 Billboard Hot 100 dan posisi 12 di tangga lagu Inggris.
1: Keren banget. Wow. Nah, gak kalah keren teman Pro 2, di akhir, di lagu terakhir ini adalah dari Upside Down, Diana Ross.

0: Yes, teman Pro 2, itu dia lagu Upside Down dari Diana Ross. Jadi lagu betul. Ini tuh lagu klasik tahun 1980 nih.
1: Nah, betul teman Pro 2. Dan itu dia lagu 3 pilihan dari kita teman Pro 2. Dan untuk kamu yang pengen request lagu, boleh banget untuk chat kita di nomor kita berapa tuh, Ai?
0: Di 081-172-08925.
1: Atau bisa kamu DM di Instagram kita di @prodobdl atau di @brokesteracademy.pro2.
0: Yes.

masalah sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari

sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270. Vita 0813-7391-7101. Derin 0821-1392-4638. Dan Sukman 0878-9162-0672. RRI.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: 92,5 Pro 2 RIB Lampung, teman terbaik kamu. Yeah, teman Pro 2, yes. Biasanya ya. Kalau biasanya nih ya, kalau semisal kita lagi weekend-weekend kayak gini, biasanya gue tuh...
1: Kenapa dok? Biasanya lo ngapain?
0: Kalau gue ngisi hari gue di weekend tuh kan.
1: Kenapa?
0: Kalau biasanya tuh gue main sama kawan-kawan gue. Nah, tapi kalau semisal gue ada duit, ya kan, okay. Misalnya ada cuan. Biasanya gue nonton konser, apalagi kawan-kawan gue liat kemarin di orang... Di story-nya banyak banget yang nonton
1: The Weeknd. Tapi gak cuma di story IG aja sih. TikTok bener-bener di semua aplikasi itu kayak The Weeknd lagi iya gitu
0: sih.
1: Ya
0: itu gong banget sih kemarin, ya kan?
1: Iya. Nomor 2 tadi kita udah setelin lagu Out of Time dari The Weeknd. Jadi lagu ini tuh baru dirilis pada Januari 2022. Album ini tuh unik karena rasanya tuh kayak lagi dengerin siaran radio gitu loh dok. Ada suara penyiarnya, ada jedanya, dan lagunya tuh kayak nyambung gitu satu sama lain.
0: Jadi menurut gue suka banget sih kalau lagu-lagunya The Weeknd ini, karena menurut gue vibes-nya anak Weeknd banget gitu. Kayak bener-bener gaslighting banget lah gitu.
1: Iya, jadi dari awal kamu dengerin lagu dari awal kalian dengerin lagu The Weeknd yang Out of Time ini, kamu tuh bakal langsung ngerasain musiknya tuh kayak lagu-lagu tahun 80-an karena kayak vintage, pelan, lembut, dan dia tuh bikin ya enak deh, cocok banget buat didengerin siang hari ini ya dong.
0: Kalau gue lagi mobil gitu kan, lagu-lagunya pas banget gitu kan.
1: Iya, nah uniknya lagi, fun fact-nya lagi nih ya dok, musik The Weeknd ini, lagu Out of Time ini tuh diambil dari sebuah lagu Jepang yang judulnya itu Midnight Pretenders.
0: Oh, gue tuh belum tahu tuh.
1: Yang dinyanyikan oleh Tomoko Aran. Jadi tuh lagu Jepang lama terus hidup lagi karena lagu The Weeknd. Begitu dong fun fact-nya.
0: Bagus sih, berarti kayak dia kayak lagu akhir, lagu-lagu dari lama, terus tuh akhirnya jadi ini.
1: Yes, bener banget. Betul banget.
0: Dan juga ya teman Bro 2, liriknya tuh tentang apa ya?
1: Penyesalan.
0: Dia tuh kayak dia menceritakan tentang penyesalan dia. Jadi si The Weeknd ini dia sadar kalau sebenarnya dia dulu tuh pernah salah memperlakukan seseorang.
1: Wow.
0: Nah, sekarang dia tuh nggak mau cari alasan lagi. Jadi dia cuma pengen minta kesempatan buat memperbaiki semuanya. Pernah gak sih kamu teman Brodo yang pernah kayak gitu? Atau mungkin
1: pengen kalian, minta maaf tapi takut terlambat.
0: Aduh,
1: lu pernah gak dok sampai kayak gitu?
0: Jujur gue pernah.
1: Pernah
0: gue.
1: Kapan tuh? Kapan?
0: Pas gue SMP. Gue dulu tuh gak, masalah gue dulu tuh gue punya kawan. Kawan gue banget gitu kan. Tapi tuh ada di mana dia tuh udah susah sih ngomong ke dia tuh. Pokoknya dia udah pergi dan gue harus gak
1: lu telat kayak, minta maafnya ke dia. Sedih sih. Kalau
0: gimana Ai?
1: Gue alhamdulillah belum pernah sih dok. Mengalami itu gue alhamdulillah belum pernah gitu.
0: Gak pernah minta maaf. Tapi kalau lu minta maaf sering kan?
1: Sering lah Rido. Sering ya kan? No gengsi mesti.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Ya, yeah, Tom Rodo, ini dia lagu pilihan kita yang kedua dari Adela dan
1: Adela.
0: End of LA. Iya, yeah, benar. Yes. Jadi Adela ini adalah penyanyi asal Slovakia. Yes. Dan lagu ini liris tanggal 23 Juli 2026.
1: Iya, yeah, jadi itu single ketiga dari album pertamanya Prima. Oh, jadi yes, lagu ini tuh pertama kali dinyanyiin itu di panggung pertama kali itu pada tanggal 13 April waktu Adela jadi pembuka konser Demi Lovato.
0: Oh. Wow. Nah, lagu ini ya teman Prodo ngeritain tentang dia atau mungkin seorang perempuan yang punya gaya sendiri dan juga percaya diri. Nah, jadi kayak dia tuh yakin kalau mimpinya tuh bisa dikejar tanpa harus kabur dari rumah. Iya sih, banyak kadang-kadang cewek-cewek yang kalau semisal dia bertentangan atau bukan bertentangan sih, kayak
1: misalnya gak direstuin orang tuanya, iya, ngertinya, kabur gitu ya. Tapi menurut gue ya, Do, itu kayaknya gak cuma di cewek aja deh.
0: Iya,
1: yang cowok juga kayak entah itu soal kuliah, dia pengen keluar, dia pengen di Jawa, tapi orang tuanya punya di Lampung, dia nekat kabur.
0: Iya
1: gitu
0: sih. Kayak, karena mungkin kalau sebenarnya cowok dibandinginnya ya, kalau cowoknya kan rata-rata dia tuh pengen apa sih, mencari apa ya, jati diri yang pertama kan. Yang kedua, dia pengen gumah nasib. Entah dia kayak pengen mencoba hal-hal baru atau mungkin experience baru. Banyak banget teman-teman gue yang ngerantau, yang dari Unila dia, dia bakal kuliah di Unila, dia ngerantau ke Lampung gitu.
1: Teman Prodo, jadi pesan dari lagu ini tuh adalah cewek keren itu nggak cuman ada di Los Angeles, tapi bisa di mana aja. Lagu juga tuh laris banget dan sampai di posisi 27 di tangga lagu Amerika dan posisi 12 di Inggris.
0: Keren sih jujur. Jadi kayak NLLA ini ya, kalau sebenernya gue dengerin di story kawan gue yang pakai ini, kayak dia itu tuh yang lebih vibes yang bedi-bedi gitu ya gak sih?
1: Yes, iya kan? Bener. Di TikTok juga isinya bedi-bedi semua bedi-bedi gitu bedi-bedi ya, Dok.
0: Nah, itu dia teman Pro 2, lagu kedua pilihan
1: kita.
0: Dan lagu yang
1: ketiga
0: satunya lagi
1: adalah Upside Down.
0: Upside Down. Nah, di Upside Down ini teman Pro 2, dia ceritain dari si lagu ini diciptain dari Diana Ross.
1: Iya, nah, lagu ini juga tuh rilis pada tahun 1980 dan dibuat oleh Nile Rodgers.
0: Nile Rodgers dan juga Bernard Edward dari grup Chicks. Nah, jadi kalau menurut gue ini lagunya kan lagu udah lama banget kan, tapi udah ngeteng-ngeteng lagi loh zaman sekarang. Jadi kayak lagu-lagu yang lama itu udah ditren-trenin lagi sama apa ya, sama Gen Z zaman sekarang ya kan. Bahkan kalau kita lihat di TikTok tuh udah banyak banget orang-orang yang udah buat tren yang upside down.
1: Boy turn me.
0: Nah itu ya, betul banget sih.
1: Terus? Nah, jadi pada waktu itu Diana itu pengen suaranya muncul lagi gitu, yang baru, yang cocok dengan kehidupannya di New York.
0: Okay.
1: Dan lagu ini jawabannya gitu, Dok.
0: Dan sampai sekarang teman Bro 2, lagu ini masih terkenal ya kan. Dari tahun 2018 versi remixnya itu bahkan jadi nomor 1 di tangga lagu dansa Billboard. Nah,
1: irama lagu ini juga tuh ceria.
0: Yes.
1: Jadi cocok sih, Dok, menurut gua untuk ngerjain tugas biar gak ngantuk atau ngapain untuk di siang hari ini juga.
0: Iya,
1: gitu
0: sih,
1: ya
0: semangat,
1: buat
0: teman-teman gitu
1: yang
0: kan
1: lagi di jalan bingung mendengar lagu apa, lagu ini bisa masuk ke lagu pilihan kalian.
0: Kamu. Dan itu dia lagu teman Pro 2, dua lagu dari berbeda tapi sama-sama bikin kita hatinya tenang gitu kan.
1: Satu ngajarin kita buat percaya diri, dan satu lagi ngajak kita buat joget-joget gitu.
0: Betul. Dan teman Pro 2, itu dia tiga lagu apa ya, tiga lagu pilihan kita dan
1: apa state, tiga lagu
0: kalau buat kalian mau request lagu boleh banget langsung chat di nomor WhatsApp kita di nomor berapa tuh Aya, di 081 1720 8925 atau
1: di TikTok kita bisa komen di @pro2bds.

0: penjelasan dosen tadi.
1: Vi,
2: Pali, kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kalau lo sakit, tenang-tenang ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi nggak apa-apalah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry, sorry, sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: cuti.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, jangan terlambat.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Sadaqatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur kelebihan kemuliaan dan derajat yang tinggi serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji wahai zat yang maha penyayang
1: Teman Pro 2 jangan lupa ya cek sosial media

Pernah ngerasa seperti dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu? Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadi

0: Deskoria Relung Jiwa. Jujur kalau menurut gue lagu kayak gini bakal gue nemenin kalau semisal gue lagi dengerin masa-masa SMA ya kan. Apalagi kalau semisal kita lagi jatuh-jatuh cinta pas zaman-zaman SMA, ya gak sih Ai?
1: Oh iya kan? Ya.
0: Iya. Nah teman Pro 2, kalau lagu ini ngedengerin tentang cinta-cinta, pasti lu punya gak sih pengalaman kayak kayak hal-hal yang paling suka lu dijalanin sama pacar lu pas zaman-zamannya. Jujur gue kalau semisal gue pacaran dulu, gue pernah jalanin hidup sehat karena itu apa ya, okay. Kayak karena kita orang tuh bener-bener yang pasangan yang serasi dan juga sehat.
1: Wow, terus, jadi couple gitu. Goals pada masanya, iya, lah bener. Ya dok. Yes, yes. Teman Pro 2, tadi kan di Talk Langsungnya kita udah ngasih 3 lagu yang wajib banget kalian dengerin. Betul. Pada siang ini. Dan di headline juga kita udah sebutin kita bakal ngasih info-info yang bakal kita kasih kalian. Nah, nah.

0: Info pertama adalah tentang diet nih teman Pro 2. Jadi gue bakal bacain tips diet sehat, bukan sekedar ngurangin makan.
1: Benar gitu. Teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang lagi makan siang mungkin atau lagi di mobil, boleh banget nih kita dengerin tips-tips sehat dari Ayah ini kan.
0: Yes. Ya teman Pro 2, kalau misalkan kalian ngedenger kata diet, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Kalau di pikiran lo apa dong yang terlintas?
1: Kalau diet pasti gitu. Salad. Si sayur sawi gitu-gitu.
0: Oh, oke, okay, salad sayur lah ya, Do. Oke, ngurangin makan gitu-gitu lah ya.
1: Betul-betul.
0: Dan Do, ternyata diet itu tuh diet sehat itu enggak kayak gitu, Do. Gitu. Menurut pemberitaan RRI Bengkulu, jadi ngejalanin diet sehat itu tuh bukan berarti ngurangin makanan secara berlebihan atau ngilangin kelompok makanan tertentu dari menu harian. Jadi, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu menekankan kalau pola makan sehat itu harus memenuhi 4 prinsip, Dok.
1: Oke.
0: Mau tahu enggak apa aja 4 prinsipnya?
1: Betul.
0: Ada kecukupan, keseimbangan, keberagaman, dan yang terakhir adalah moderasi.
1: Moderasi.
0: Gitu, Dok.
1: Oke. Nah, langkah pertamanya teman Pro 2, yang pertama adalah kalian harus memperbanyak sayur, buah atau biji-bijian utuh, kacang-kacangan, serta sumber protein yang bergizi. Karena WHO menganjurkan orang yang berusia di atas 10 tahun mengonsumsi sedikitnya 400 gram buah dan sayur setiap hari.
0: Oh, gitu.
1: Dan selanjutnya teman Pro 2, perhatikan juga ya porsi makannya, karena porsinya itu harus sesuai gitu dengan kebutuhan energi dan juga aktivitas tubuh kita. Tidak berlebihan dan juga enggak, jangan juga sedikit gitu ya kan.
0: Oke, begitu ya teman Pro 2. Selanjutnya adalah batasi makanan dan minuman yang tinggi gula. Jadi buat teman Pro 2 yang mau diet tapi suka manis, kurang-kurangin dulu deh ya. Karena kan minum atau makanan yang terlalu manis kan emang enggak baik juga, enggak sih, Dok?
1: Jujur aja gue nih lagi beli kopi ya kan, tapi yang less sugar.
0: Oke, less sugar banget ya.
1: Benar, tipsnya banget lah.
0: Terutama makanan ultra proses yang kurang bergizi itu kurang banget gitu. Terus WHO juga bilang gula bebas itu kurang dari 10% kebutuhan energi harian. Dan garam itu kurang dari 5 gram per hari atau sekitar 2 gram natrium. Begitu, Ridho.
1: Tapi kalau soal karbohidrat ya, kita tuh kan nggak harus ngindarin nasi karena Indonesia ini kan banyak banget orang-orang itu kalau makan tuh makannya pakai nasi ya, kalau kayak kurang nasi tuh makan pizza pakai nasi, aduh itu too much sih,
0: too much banget sih.
1: Yang penting ya pilih sumber yang karbohidratnya tuh kayak serat dan juga minim proses kayak biji-bijian, terus juga
0: sayuran,
1: buah dan juga kacang-kacangan teman Pro 2. Nah, pola makan sehat juga didukung hasil penelitian dan juga studi yang terbit di New England Journal of Medicine. Nah, menunjukkan kalau sebenarnya pola makan yang
0: Mediterina
1: itu dengan tambahan minyak zaitun, extra virgin dan juga kacang-kacangan dikaitkan dengan lebih sedikit kejadian penyakit jantung. Dan juga pembuluh darah dan dibandingkan kelompok
0: pembandingnya. Jadi teman Pro 2, artinya diet yang sehat itu sebaiknya dilihat sebagai pola makan secara keseluruhan gitu, bukan hanya satu jenis makanan atau sekedar menghitung kalori.
1: Betul.
0: Jadi
1: sih,
0: diet sehat itu bisa dimulai dari perubahan sederhana. Contohnya adalah perbanyak makanan segar, atur porsi makanan, terus itu pilih protein dan karbohidrat yang berkualitas, serta kurangi gula, garam dan lemak yang tidak sehat.
1: Betul.
0: Begitu
1: sih. Jadi teman Pro 2 yang mungkin belum makan atau mungkin mau
0: lagi
1: makan
0: diet gitu ya, mungkin berita dari kita bisa membantu ya teman Pro 2.
1: Betul,
0: gitu.
1: Dan juga teman Pro 2, stay tune aja di 92,5
0: Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

bernama cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Ribuan Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2 masih bareng Ayah Hana dan Arido Asa.
0: Yes, di satu siang kali ini kita masih masih bersama kalian lah ya, masih yes. Menemani kalian.
1: Dan di talk ini kita mau bacain request-request dari teman Pro 2.
0: Yes.
1: Ini nih, dari Instagram yang dari pertama Instagram. Ada dari @geriliu_. Halo Kak, halo Geri.
0: Halo Geri.
1: Aku mau request dong Pink Clouding dari Taylor Swift. Kata dia lagu barunya Taylor ada vibes-vibes kayak lagi di awannya gitu.
0: Oke,
1: Geri, kita masukin ya Geri. Next nih dong request.
0: Lagi nih yang ada yang juga nih request katanya. Dari Instagram juga masih di @phniain. Oh, gak tahu namanya siapa.
1: Ribet ya.
0: Yes. Kamu request Nicole Kidman punya Adele ya. Masih baru nih lagunya. Semangat siarannya Kak. Thank
1: Terima
0: you.
1: Terima kasih Phniain yeah. Gitu ya.
0: Itulah, pokoknya.
1: Dan ini juga ada dari WhatsApp kita dari 087734514 bla bla bla. Dia bilang katanya
0: bla bla bla. Yes, betul banget. Terus lanjut.
1: Kakak mau request.
0: Ya. Yeah.
1: Sempurna by Andra dan kawan-kawan The Backbones dong penyiar.
0: Boy.
1: Hari ini Anif aku sama Doi udah 3 tahun.
0: Wow,
1: lama 3 ya tahun. 3 tahun. Lu paling lama hubungan berapa tahun, Dok?
0: Jujur gua.
1: Apa bulan?
0: Gaurah. Masih kayak gua
1: minggu.
0: Gue inget ini karena gue udah lama banget ngolong gak pacaran. Jadi kayak gue bingung gitu.
1: Oke.
0: Kayak udah gak tau lah gue berapa lupa.
1: Dan dia juga bilang katanya dia nyimpan aku di lagu ini.
0: Aduh itu susah sih. Kalau udah nyampe
1: nyimpan di lagu itu ya. Susah move onnya. Bener banget, gue setuju.
0: Semoga kental ya.
1: Iya, ini dari @auah, males namain. Namanya Auah.
0: Boleh.
1: Oke, Auah. Hai kakak-kakak penyiar. Hai Auah. Mau request dong kita lewati berdua by Overnight dong. Kane banget der lagunya.
0: Oke der.
1: Kita masukin.
0: Oke, nah.
1: Romantis-romantis gimana gitu buat si jomblo.
0: Sepakat.
1: Oke. Terus nih Dok, dari WA.
0: Dari WA lagi nih.
1: Terakhir.
0: Dari 08619000 sekian. Kak, satu seperti biasa ya, Mangu. Oke. Deh, udah langganan
1: Mangu. Mangu, aduh, kenapa nih kamu? Oh, ada satu lagi Dok, ada satu lagi nih. Dari @rido nih.
0: Oke.
1: Sama nih Dok namanya.
0: Halo.
1: Halo Min.
0: Yes.
1: Halo Rido. Request dong tarot punya Fizz abis kena tipu jasa tarot. Waduh.
0: Oke. Tapi sekarang banyak banget loh yang kayak apa? Yang kayak mereka tuh buka joki.
1: Open tarot-tarotan
0: gitu
1: ya.
0: Di TikTok dan
1: bahkan temen gue juga ada dia gitu. Tarot-tarotan gitu.
0: Oh, kayak sering nongkrong lu tiap hari dia bawa kartu-kartu tarot gitu apa gimana?
1: Jadi kalau di kuliah tuh dia kayak gratis aja, tapi kalau ada event dia bayar 15.000 gitu.
0: Oh,
1: tarot gitu lah pokoknya.
0: Tapi itu lagi penting banget ya kan.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Ya, teman Pro 2 itu dia request dari kalian, kita bakal puterin ya lagu-lagunya. Stay on di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Yes, halo nomor 2. Setelah tadi ya kita ngasih tahu tips diet ya, Dok. Sekarang kita geser ke soto Betawi.
1: Waduh.
0: Kuliner khas Jakarta yang gurih dan kaya rempah.
1: Keren sih.
0: By the way, teman Pro 2, kalian pada suka enggak sih soto Betawi? Kalau lu suka enggak, Dok, soto
1: suka
0: Betawi?
1: Gua, jujur,
0: suka ya.
1: Menurut gua itu pilihan utama gua kalau malam-malam ya. Karena kayak kalau semisal makan soto Betawi malam-malam itu menurut gua ada hal yang
0: endul gitu ya, cucok gitu. Nah, teman Pro 2, menurut pemberitaan RRI Jakarta, soto Betawi adalah kuliner khas Jakarta dengan kuah kental. Bahan dasarnya itu dari daging sapi dan jeroan, dimasak dengan santan dan rempah-rempah khas Nusantara gitu.
1: Enak sih, jujur.
0: Nah, sampai sekarang ya, teman Pro 2, soto Betawi ini masih menjadi hidangan favorit masyarakat, enggak cuma di Jakarta aja, di Lampung pun banyak soto Betawi
1: dan
0: gitu,
1: bahkan
0: ya.
1: Di apa ya, di Indomie atau mungkin di apa mie gitu,
0: di mie instan gitu maksudnya,
1: betul. ada
0: rasa varian soto Betawi.
1: Jadi kayak nggak cuma apa ya, anak-anak kos juga bisa beli gitu, merasa
0: iya,
1: enak makanan itu
0: gitu
1: ya kan.
0: Dan soal sejarahnya nih ya, Dok, berdasarkan laman warisan budaya Kemendikbud, soto Betawi itu dipopulerkan oleh Lee Bon Pu sejak tahun 1971 gitu.
1: Okay.
0: Jadi ceritanya waktu itu tuh dia tuh pengen gitu memberi nama khas pada soto buatannya. Dia mikir-mikir dong, let meeting kata
1: let
0: dia
1: meeting,
0: kan.
1: Meeting, gitu ya kan. Terus?
0: Ya akhirnya nemu lah. Belum ada soto yang memakai nama khas Jakarta.
1: Wah.
0: Karena itu dia namain soto Betawi, diambil dari nama suku asli Jakarta.
1: Keren sih, bener sih. Jadi kalau semisal hal kayak gini nih bikin bangga banget ya kan.
0: Jujur,
1: karena
0: iya dong.
1: Karena soto Betawi itu masuk ke daftar 10 sup sop terbaik di dunia tahun 2026 versi
0: Taste Atlas gitu.
1: Nah, soto ini bersaing dengan sup dari berbagai negara seperti ramen dari Jepang,
0: sinigang
1: dari Filipina. Terus juga ada
0: Caldo de Queso dari Meksiko sampai Lohiketo dari Finlandia.
1: Keren sih. Jadi kayak ada hal yang kita banggakan dari soto ini, teman Pro 2.
0: Yes. Betul. Nah, teman Pro 2, sebenarnya apa sih yang bikin soto ini istimewa gitu ya? Yang bikin istimewa itu adalah kuahnya itu gurih dan kental, hasil campuran dari santan, susu, dan rempah-rempah pilihan.
1: Sepakat.
0: Oh, yes. Nah, biasanya soto ini itu disajikan dengan emping, tomat, dan daun bawang. Nah, kalau isinya kalau isinya itu ada daging sapi, ada jeroan kayak mata sapi, torpedo, dan hati. Terus ada juga kentang goreng dan sambal yang bikin rasanya itu makin gong, endul gitu.
1: Bener-bener endul sih, karena ada empingnya itu kayak menurut gua kalau ada udah makan yang kuah-kuah kayak gitu, panas-panas, pakai emping
0: tuh. Jujur, enak.
1: Nyampe sih itu rasanya. Lekoh kalau orang ngomong.
0: Lekoh.
1: Betul banget.
0: Tapi ya, Dok, gua tuh suka si soto Betawi. Kuahnya tuh gua suka banget.
1: Yeah.
0: Cuman gue tuh kurang suka sama jeroannya gitu loh, Dok. Jadi gue tuh biasanya paling lidah lah gue makannya.
1: Lidah?
0: Iya.
1: Lidah sapi?
0: Iya. Karena kalau lidah tuh kayak, okay lah masih gak terlalu kayak gimana gitu.
1: Aduh, gue bayanginnya
0: nah,
1: kayak gitu, aneh gitu.
0: Tapi biasanya gue kalau lagi pengen makan soto Betawi yang isinya daging, gue biasanya minta emak gue masakin gitu.
1: Tapi gue tipikal yang gak suka masak yang menurut gue susah sih. Soto-soto sapi apalagi kan. Jadi kayak gue mending beli gitu kan, karena susah ngolahnya gitu loh.
0: Oh,
1: betul kan.
0: Okay. Nah ya, teman Pro 2, lanjut ya, Dok ya. Soto Betawi ini juga tuh punya nilai budaya. Jadi tuh pada tahun 2016 kemarin, soto ini tuh ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda provinsi DKI Jakarta.
1: Keren.
0: Terus hidangannya ini tuh ditemuinnya di mana aja bisa. Bener gitu. Kalau malam kan di pinggir jalan juga ada, sore juga ada,
1: di
0: siang
1: juga
0: ada.
1: Deh,
0: iya, bener banget. Nah, jadi soto Betawi ini bukan cuman makanan, tapi juga punya identitas kuliner Jakarta yang patut kita banggakan dalam negeri maupun di dunia. Wow.
1: Itu dia, teman Pro 2, info
0: menarik tentang soto Betawi khas Jakarta.
1: Yeah.

0: Yes, Teman Prodo, yes. Itu dia lagu dari Changcuters Hijrah ke London. Nah, teman-teman Prodo, banyak banget sih musisi-musisi Indonesia yang keren-keren dan lagu-lagunya tuh yang lagi viral-viral banget di TikTok, ya kan.
1: Nah, ya Teman Prodo, setelah tadi kita ngebahas makan-makanan, kita sekarang geser ke konser-konser,
0: entertainment.
1: Nah, jadi Teman Prodo, ada kabar hangat dari dunia K-pop nih. Grup NCT kembali menyapa penggemarnya di Indonesia lewat konser bertajuk The Red Line. Jadi konser ini tuh digelar di Indonesia Arena Jegardah pada Sabtu 3 Oktober kemarin.
0: Baru banget.
1: Nah, kedatangan NCT ini disambut antusias oleh para penggemarnya yang dikenal sebutannya itu NCTzen. Nah, sebelum konsernya dimulai, jadi area di sekitar konser itu tuh udah dipenuhi penggemar gitu loh. Udah pada excited dong penggemarnya. Betul. Mereka datang dengan berbagai atribut khas NCT seperti light stick, terus pakaian warna hijau, bahkan ada yang datang lebih awal supaya dia tuh bisa menikmati konsernya dari awal loh. Bener-bener.
0: Dan bahkan dia tuh bisa war-war kursi-kursi gitu ya kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, di atas panggung itu NCT juga membawakan sejumlah lagu yang keren-keren ya mereka dengan konsep-konsep panggung yang penuh energik ya, apalagi NCT ini boy band yang energik banget ya kan. Dan penampilan mereka juga didukung karena visualnya juga bagus, mukanya
1: terus
0: keren ya kan. Dan juga tata panggung yang membuat konsep terasa makin spektakuler.
1: Ya sih. Terus,
0: dan konsepnya juga Teman Prodo, konser ini jadi kesempatan bagi para members untuk berinteraksi langsung dengan NCTzen Indonesia. Dan
1: momen kayak gini tuh biasanya paling ditunggu lah ya sama penggemar-penggemarnya gitu.
0: Dan juga karena sering ada kejadian yang spontan atau mungkin dan juga interaksi lucu yang jadi bahan obrolan para penggemar setelah konser selesai. Iya sih benar sih. Bahkan kayak ada aja apa sih namanya fancam ya?
1: Fancam
0: yang lagi rame-rame setelah dari konser-konser ini, entah si apa membernya ada yang ngasih apa senhai gitu kan.
1: Gitu
0: pokoknya banyak banget lah sobat.
1: Nah, buat NCTzen yang hadir mungkin euforianya tuh masih kerasa lah ya sampai hari ini karena baru kemarin banget kan ya konsernya.
0: Bener.
1: Nah, bagi NCTzen yang enggak sempat datang dan enggak perlu sedih ya teman-teman NCTzen. Momen-momen konser masih bisa dilihat lewat unggahan penggemar di media sosial.
0: Dan juga kayak banyak banget Teman Prodo, kayak entah di Jakarta kemarin tuh kayak banyak buat pesta poria, kayak
1: konser-konser banget loh.
0: Ya kan? Jadi kayak entah The Weeknd kemarin, NCT,
1: Pespor kan.
0: Jadi semua orang tuh pada datang gitu loh. Semua orang kan, semua artis-artis terkenal dan juga musisi-musisi mantap-mantap itu pada datang ke Indonesia dan Jakarta. Nah, Jakarta pun jadi kembali hadir sebagai salah satu kota yang ramai oleh demam K-pop NCT yang datang. Terus juga tampilannya maksimal dan juga
1: meninggalkan malam yang pasti akan lama diingat oleh NCTzen Indonesia.
0: Itu dia,
1: gitu ya.
0: Panggungnya kayak kan.
1: Yes.
0: Nah, kalau Teman Prodo, kalau misal nih, lu punya nggak sih boy band? Lu anak K-pop apa bukan kak?
1: Gua dulu anak K-pop. Gua dulu SMP BTS.
0: BTS.
1: Army gua tuh dulu.
0: Tapi kalau EXO itu apa?
1: EXO tuh gua nggak tahu lagi. EXO tuh sebutannya.
0: Dulu,
1: EXO L deh kalau nggak.
0: EXO L, iya.
1: Iya nggak ya?
0: Kayaknya. Terus kayaknya gua jujur Jimin.
1: Lo ngikutin?
0: Gue pernah dengar kawan gue yang kayak begitu beli light stick, beli kayak gitu tuh, kayak saking fans atau mungkin saking suka banget lah sama Everia K-pop gitu ya kan. Jadi dia orang beli pernak-perniknya.
1: Iya gitu.
0: Dan bahkan kawan-kawan gue yang di SMA ya, bahkan udah SMA gitu. Dan itu tuh bahkan ada yang kayak koleksi fotonya.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Itu mahal banget nggak sih kayak
1: gitu? Itu mahal.
0: Iya, kayak menurut gua, wah keren banget sih mereka sampai effort gitu demi. Itu Teman Prodo.
1: Gitu.
0: Kalau misal Teman Prodo punya pengalaman tentang fans tentang K-pop kayak gini, bisa banget langsung chat nomor WhatsApp kita, nanti kita bakal kasih tahu respon kalian gitu kan tentang K-pop.
1: Nanti bakal kita bacain respon kalian.
0: Yes.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Pro 2 masih bareng Ayah Hana dan juga
1: Ari Dasan.
0: Nah, tadi kan kita udah ngebahas NCT dan NCT Zen ya.
1: Yes, benar.
0: Sekarang kita geser ke Bruno Mars dan Karol G rilis video musik Dance With Me.
1: Wah, keren banget sih itu.
0: Ya, Tuan Pro 2, Bruno Mars itu kembali merilis karya baru judulnya Dance With Me. Video musik ini tuh resmi dirilis pada 1 Oktober kemarin. Jadi baru banget, beberapa hari yang lalu.
1: Yes.
0: Dan langsung banyak diperbincangkan sama penggemar musik gitu.
1: Dan menurut gue ya, kayak Bruno Mars ini banyak banget loh hal-hal yang kayak bikin gong gitu.
0: Iya.
1: Setiap kali rilis musik pasti meledak gitu ya kan. Jadi kayak menurut gue Bruno Mars ini adalah musisi terkenal banget kalau menurut gue.
0: Iya, dan menurut gue lagu-lagu yang dinyanyiin Bruno Mars itu menurut gue oke-oke semua sih dong.
1: Dan langsung ada tren TikToknya gitu
0: iya,
1: gak sih?
0: Iya benar.
1: Kayak jarang banget kan ada juga lagu yang kayak lagu lama-lama baru ada tren TikToknya sekarang gitu.
0: Nah kali ini tuh Bruno Mars tuh gak sendirian. Dia tuh menggandeng penyanyi asal Kolombia yaitu Karol G yang juga tampil di video musiknya. Jadi video ini tuh kolaborasi yang menarik gitulah. Sekarang mempertemukan dua warna musik yang berbeda. Karena kan Bruno Mars sendiri tuh dikenal sebagai penyanyi yang pop. R&B dengan sentuhan funknya dikit gitu ya. Sedangkan Karol G itu lebih lekat dengan nuansa latinnya.
1: Nah, Dance With Me ini teman Pro 2 menjadi bagian dari era terbaru Bruno Mars dari lewat album yang berjudul The Romantic ini. Dan juga lagu ini jadi menunjukkan arah musik Bruno Mars ke karya terbarunya teman Pro 2. Dan juga seperti biasa yang jadi perhatian bukan cuma musiknya teman-teman. Karena visual dan
0: dari Bruno Mars daya, itu memang udah ada daya tariknya tersendiri gitu loh,
1: yang kayak banget sih.
0: Buat penonton dan pendengar tuh kayak wow gitu
1: ya kan, meledak banget. Dan buat kamu teman Pro 2 yang butuh lagu untuk nemenin perjalanan atau mungkin
0: nongkrong
1: siang hari ini yang dengerin kita, bisa jadi temenin kamu playlist hari-harian.
0: Yes. Nah, playlist harian dari Dance With Me-nya Bruno Mars ini bisa jadi pilihan kalian buat hari ini.
1: Betul.
0: Nah, kalau playlist kamu udah mulai terasa itu-itu aja, mungkin sekarang waktunya memberi ruang untuk Bruno Mars dan Karol G gitu.
1: Yes,
0: tapi kalau lu suka enggak sih, Dok, dengar lagu-lagu Bruno Mars?
1: Ah, keren. Ya, gue jujur, apa sih lagu yang ini yang apa?
0: Apa?
1: Yang... lo tau gak sih yang cewek, dia sama cewek itu loh yang kemarin baru dirilis terus juga langsung viral gitu.
0: Siapa?
1: Yang apa sih yang
0: liriknya gitar dong.
1: Gue lupa jujur tapi gue tau lirik itu.
0: Nadanya gimana?
1: Aduh gue jujur lupa banget.
0: Masa gak ingat apa-apa sih dong?
1: Nah, jujur gue lupa. Jadi Bruno Mars ini menurut gue orang-orangnya apa ya, yang dia kemarin tuh, dia ini sama Taylor Swift gak sih dia ini kemarin? Bukan lah. Pokoknya gue pernah dengar. Gak denger sih, kayaknya baru-baru 2024-2025 gitu pas gue lulus dari SMA itu. Jadi dia nyanyi lagu itu.
0: Nah kalau lagu Bruno Mars yang akhir-akhir ini sering gue denger adalah Cha-Cha-Cha.
1: Cha-Cha-Cha,
0: karena kayak enak aja gitu loh, kayak dan gue tuh suka sama Bruno Mars udah dari gue SD, Dok.
1: Iya sih.
0: Dulu gue SD tuh pertama kali denger lagu Bruno Mars itu dari Marry Me.
1: Marry Me.
0: Iya, Marry Me, karena waktu itu orang tua gue suka banget lagu itu, terus gue jadi suka
1: gitu. Emang dari, bahkan ya orang tua lo aja suka gitu sama Bruno Mars.
0: Iya.
1: Berarti kayak dari lama-lama tuh memang udah
0: Ada daya tariknya sendiri Bruno Mars ini gitu.
1: Gak cuma di kalangan kita juga Gen Z-Gen-Z-nya, tapi ya Gen X, bahkan Baby Boomers itu mungkin kayaknya udah tahu gitu Bruno Mars ini. Ya kan, dan selera musik kan beda-beda ya kan. Tapi kalau lo biasanya selera musik lo gimana sih, Ai?
0: Selera musik gue tuh tergantung sih, Dok, tergantung dari mood gue gimana. Tapi untuk akhir-akhir ini gue seneng lagu yang gak slow lah pokoknya,
1: yes,
0: Dok
1: sih.
0: Gitu. Pokoknya tapi kadang kalau kayak udah arah pulang gitu, gue biasanya baru nyetor yang kayak slow gitu. Tapi kalau berangkat gue maunya yang semangat.
1: Tapi
0: gitu.
1: Tapi gue tipikal, gak tau ya, playlist-playlist gue atau mungkin musim-musim yang gue suka itu tuh adalah kayak Sal Priadi, Kunto Aji.
0: Okay.
1: Jadi kayak bener-bener slow, santai.
0: Kalau dari Sal Priadi lu sukanya apa?
1: Lagu? Sal Priadi gue sukanya jujur, apa sih yang ada namanya tuh kalau gak salah gue lupa. Itu kayak saking banyak banget yang ingin gue sih gitu.
0: Apa sih, Galang Bunga Matahari. Oh, Galang Bunga Matahari.
1: Itu kayak maksud gue kayak top 2. Ada top 1 lagi gue lupa banget, tapi gue style itu Kids itu Drake India, deng. Bukan. Apa ya? Sal Priadi ini. Jujur kalau gue terga banyak banget gitu sebenarnya, tapi saking bingungnya gitu.
0: Kalau tadi kan Sal Priadi udah sama satu lagi apa tadi? Satu lagi.
1: Satu lagi Kunto Aji.
0: Oh, Kunto Aji lu apa sukanya?
1: Kunto Aji gue biasanya dengerinnya tuh Melepas Pelukan Ibu. Jadi kayak bener-bener sedih banget gitu loh. Kayak deep banget sih menurut gue. Apalagi gue kan tipe kalau orang yang suka yepingnya yeping deep.
0: Yepingnya yeping deep. Gimana gitu. Tuh yepingnya yeping deep?
1: Ya kayak tuh seperti apa yang gue
0: pembahasannya
1: bilang,
0: berat.
1: Berat gitu maksudnya. Dan juga tercuri batin gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong tentang weekend gitu ya, biasanya kalau misalnya lu weekend kemana Ay?
0: Gue tuh weekend tergantung ada yang ngajak apa enggak, Do.
1: Oke.
0: Kalau ada yang ngajak
1: gitu lah ya. Yes.
0: Abis ini gue mau tenis, Do.
1: Oh, tenis. Wah, keren banget sumpah. Kayak menurut gue ada aja gitu. Jadi lu tuh udah ter ini. Dulu tenis kemana nih?
0: DPR, dekat DPR.
1: Itu dari magang lu ya? Apa
0: enggak beda? Dari teman-teman SMP gue masih main sama teman-teman SMP
1: gue. Wah, gue udah hilang banget sih teman-teman SMP gue. Bahkan teman-teman SMP gue aja udah mencar-mencar, ada yang di Jawa, ada yang udah kemana-mana. Jadi kayak nggak ada waktu untuk kumpul gitu ya kan. Dan bahkan di SMA kawan-kawan gue udah pada pendidikan. Kayak bener gue, sumpah sih.
0: Kalau teman-teman SD masih ada yang kontakan nggak?
1: Teman SD ada tapi kayak cuma say hi say bye gitu.
0: Oke.
1: Jadi kayak gue terlalu banyak banget teman, jadi nggak tahu gitu loh namanya
0: terlalu
1: sahabat.
0: Terlalu banyak teman.
1: Iya, iya ngerti sih. Ada loh namanya tuh teman sama sahabat gitu, beda ya kan. Nah kalau gue tuh tipe kalian kayak gitu, cuma teman tapi bukan yang kayak deket-deket banget gitu.
0: Kalau gue, yes. Gue yang dari TK bahkan masih ada yang sekontakan sama gue, tapi udah nggak main. Kalau SD masih ada yang main. SMP gue masih sering banget main sih.
1: Oh gitu. SMP gitu sih ya, betul-betul. Kalau teman pro 2 kira-kira ada gak sih teman pro 2 yang punya pengalaman sama kayak kita? Kayak ada teman-teman yang udah lama-lama udah hilang, udah-udah lama-lama udah mencar kemana gitu kan. Boleh banget kamu ceritain ke kita di WhatsApp kita di 081-1720-08925 atau DM di Instagram kita di mana?
0: Di @pro2bdl. Kita tunggu ya jawabannya teman pro 2.

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: 92,2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Pro 2 sudah dari jam 10 sampai jam 2 di Santai Siang Weekend kali ini. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin kita dan juga request. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 yang udah stay nonton live kita di TikTok. Dan habis ini, teman Pro 2 kita bakal bergabung ke RRI Jakarta. Gua Ridho Hasan.
0: Gua Ayahana. Terakhir dari kita, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
1: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.
0: Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara tetap di udara. And now, bye.
1: Bye teman Pro 2.

di nasional buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu.

0: Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

maksudnya beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman-teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget.

0: aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan. Jujur, aku belum nonton, tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop, dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu gak sempet nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kitab.
1: Number 8.

0: Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma. Posisi 19 Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7, Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar. Posisi 16 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 15 Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Justine.

0: Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman pro 2, here is the number 1 of this week. Afia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pilot.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman produser. Yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produser, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produser, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: Terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: Minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu. Juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 30 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 32 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

seminggu ada si Inspiro dengan Day on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Party National nih barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman produser, saat kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman produser ada my man the one and only Bruno Mars teman produser dengan Cha Cha Cha. Ya teman produser, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: salah satu lagu yang menarik banget teman Pro Duo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet
1: number 1.

setelah 12 minggu teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2, Elan dan Chris Nandero signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Kota ini tak ada semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada semua. Kota ini sekarang aku bertanya dan juga kejam-kejam.
1: Keren bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan Bahasa bersama kita.

0: 90,5 Pro di Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di hari Minggu ini ya. Yeah. Kamu teman sama Dika Susilo dan juga
1: ada Larania yang siap nemenin kamu ya, tentunya dengan lagu-lagu yang asik dan juga menarik. So keep on tuning.
0: Cuma di Sore Ceria Special Weekend.

0: bareng
1: masih
0: tuh.
1: Barengan kita ya kan, Dika Susilo juga.
0: Dan juga ada Tarania di minggu hari ini ya tentunya. Kita bakal bawain banyak info-info menarik.
1: Yang bakalan nemenin sore kamu yang cuaca di sekitar Bandar Lampung ini lumayan mendung ya.
0: Iya, karena tadi habis hujan. Gak tahu ya kalau di daerah lain. Mungkin ada yang belum kena hujan maybe.
1: Yaudah deh, kita akan bahas beberapa info setelah yang satu ini.
2: Time to sore ceria.
1: Aduh, ini nih kenapa jujur ya, gue ngerasa di studio itu tuh agak lumayan dingin.
0: Iya sih.
1: Karena memang yang pertama suhu AC-nya dingin.
0: Dika jangan lemes, it's okay.
1: Enggak, memang lagi kerasa dingin aja sih. Karena
0: jadi
1: memang,
0: karena cuaca dingin jadi kayak gloomy gitu.
1: Iya, BTW gue tuh kayak ikutan apa ya, kalau cuaca lagi dingin gue ikutan dingin juga.
0: Apanya? Ini.
1: My mood on the weather gitu.
0: Oh, jadi kayak, your mood depends on the weather.
1: Ah, benar gitu lah ya.
0: Izin koreksi ya. It's okay. Ya,
1: jadi kayak misal kayak cuaca lagi panas banget nih, gue tuh kayak bener-bener yang kayak jadi orang yang reseh gitu. Kayak gue tuh pengennya kayak minggir sih minggir, jadi nggak on mood kalau lagi cuaca panas banget gitu. Tapi kebalikan ya, kalau lagi dingin kayak lagi enak, lagi bener angin tuh lagi kayak sepoi-sepoi gitu, itu gue tuh tiba-tiba jadi orang yang bisa apa ya, jadi
0: kayak ceria banget
1: gitu, tiba-tiba ya, baik banget sama orang gitu, suka berbagi nasi goreng.
0: Ya kenapa ya hari ini gloomy. Waktu siaran sama Dika gloomy
1: kan. Karena apa? Karena gue baru sadar ternyata lu ada look baru nih ya.
0: Kenapa? Apakah gue operasi plastik?
1: Gak tau sih ya, ini karena mood gue memang lagi bagus atau memang lu yang ganti penampilan aja nih, Ter?
0: Gak apa-apa, karena lagi pengen coba penampilan baru. Mumpung masih muda.
1: Masih muda ya.
0: Masih muda gak tuh. Aduh. Tapi gak penting deh kayak bahas penampilan gue. Pas teman pro 2 gak bisa denger, gak bisa lihat. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau lihat, kamu bisa nonton
1: live kita. Kita lagi live teman-teman ya, BTW-nya lagi live di TikTok-nya kita, Sorcer Pro 2.
0: Iya, betul. Jadi kalau kalian penasaran gimana sih muka penyiar Pro 2.
1: Iya, yang ganteng-ganteng dan cantik ini.
0: Pede tuh.
1: Udah nih, gak apa-apa. Pokoknya mau kamu penasaran atau enggak, pokoknya pantengin dulu live kita di Sorcer. Di live TikTok-nya di akun Sorcer.
0: Dan mungkin buat kamu hari ini yang lagi dengerin kita juga ya, bisa tuh request-request ya kan, cerita-cerita.
1: Iya, bisa di WhatsApp kita di 08 11 7208 925, atau di Instagram kita di @sorcerpro2 dan juga pro2bdl. Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

seperti dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu. Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadikan manusia sulit berkembang, bahkan depresi.

0: gak penjelasan dosen tadi?
1: Pi? Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih yang.
3: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
2: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
1: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
3: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
4: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
1: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
5: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek enggak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh enggak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tahu. Jangan ngerugin orang lain dan
2: jangan
0: diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Kamu, lu dua hari di kampung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu pernah kebayang nggak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar

0: tiba-tiba muncul memar di tubuh. Padahal kamu gak mengalami benturan ataupun jatuh sebelumnya. Pasti ini bikin kamu jadi paranoid dan mulai menduga-duga apakah memar tersebut berasal dari cubitan, bahkan jilatan dari makhluk gaib. Sebenarnya, timbul memar atau lebam tanpa sebab bisa jadi tanda munculnya penyakit tertentu. Salah satunya yaitu penyakit von Willebrand. Penyakit ini muncul karena faktor genetika yang dapat menyebabkan darah menjadi sukar membeku sehingga sering terjadi pendarahan. Ketika darah terperangkap di bawah kulit inilah yang akhirnya menjadi memar atau lebam di tubuh.
1: Kamu, leher ribet lampu.

Tumam Pro 2. Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ardu Isyan masih menemani Anda di Lampung sore ini. Dan beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Dan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Asiri yang membacakan surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6. Untuk Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Pali, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah lama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat.

0: kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Pro 2 RRI Banjar Lampung, teman baik kamu.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: lain merupakan tradisi yang berasal dari festival Celtic kuno Shaw, yaitu saat orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Seiring berkembangnya zaman, Halloween berkembang menjadi hari kegiatan trick or treat, membuat jack-o'-lantern, mengadakan pertemuan meriah, dan mengenakan kostum serta makan cemilan. Bangsa Celtic percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur. Malam tersebut yaitu pada malam 31 Oktober, mereka merayakan Shaun, yaitu keyakinan bahwa hantu orang mati kembali ke bumi. Nah, dari sanalah perayaan ini terus berkembang.
1: Kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, lip

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: The Man Who Can Be Moved jadi lagu terakhir dari kita berdua untuk kamu teman Pro 2. Tapi tenang aja, gak kayak lagu ini yang gak bisa move on. Habis ini kita
1: bakalan move on ya dari kamu.
0: Kita bakal terus putarin lagu-lagu yang seru dan juga asik tentunya.
1: Tapi gak ditemani sama kita.
0: Iya, yep. Dan Ray dari kita,
1: Let's Diva sharing special news oleh Pro 2 Ribet Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara,
0: tetap di udara.
1: Dan darah dari kita, bye-bye teman-teman.

02, kita akan bergabung ke program 2 RRI Jakarta untuk mendengarkan Pro Music Pro Indie. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ngobrol Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Gol pertama Minho Sin Shine menjadi pemenang pertama ajang SM Run 2026 lomba lari yang digelar SM Town Run Club di Wangsan Marina Incheon, Korea Selatan. Menariknya, Minho merupakan penggagas kegiatan tersebut dan berhasil menyelesaikan kategori 10K dalam waktu 48 menit.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Tom Cruise tetap merasa bangga dengan film terbarunya Digger meski film tersebut mencatat pembukaan box office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer.
1: Info Pro 2.
0: Jadi Info Pro 2 kali ini kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

0: naik ya. Ih, ih kok airnya naik.
1: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, aku kena tsunami. Lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Enggak, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali.

tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Kota ini tak ada yang semua kota ini masih sekarang. Kota ini tak ada yang kota ini sekarang aku bertanya Tanjung Karang kejam-kejam. Ilusi-ilusi
1: kumpulan bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: Ngobrol 2 Lampung, teman terbaik ya Bu Tompro 2. Hari ini kamu ditemenin sama Saul Alia
1: dan juga Luzia Putri sampai jam 10 nanti, only on Romance Frequency.
0: Real feelings, real story.

0: Kedua, kamu masih ditemenin sama Sal Alia
1: dan juga Luzia Putri nih.
0: Iya, dan seperti biasa ya, di Romance Frequency ini setiap hari Minggu kita tentunya menerima cerita-cerita cinta dari teman produser semua.
1: Itu ada di segmen kita namanya segmen Cincin.
0: Yaitu cerita cinta. Dan kebetulan teman produser di hari ini kita temanya itu emang Stop the Wedding.
1: Yang pasti sering muncul di FVP-FVP teman-teman produser enggak sih?
0: Iya, benar banget. Jadi kalau misalkan teman produser punya cerita yang emang relate banget sama tren Stop the Wedding ini, bisa banget kasih tahu Salwa ataupun Luzia. Dan selanjutnya ada segmen apa, Luzia?
1: Yang kedua kita ada segmen Micin. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mimin Cinta yang pastinya dia jago banget untuk ngasih tahu nih solusi-solusi apa aja permasalahan kalian seperti itu.
0: Jadi kalau misalkan tahun pro 2 punya cerita dan butuh kayaknya konsultasi banget nih sama Mimin Cinta kita. Bisa banget ya
1: ikutan di segmen yang kedua. Terus yang ketiga apa? Ada
0: yang
1: apa?
0: Terakhir itu ada segmen tuning. Itu naikin volumenya. Nah, di sini kita bakal telepon-telepon sama pro 2 yang emang kayaknya udah capek menjomblo ya. Jadi kita bisa apa ya, jatuhnya kayak jodoh-jodoh yang enggak juga sih ya sebenarnya. Ya benar sih, nyomblangin. Jadi tahun pro 2 yang emang udah capek banget dengan kejombloan ini, yang pengen punya pacar bisa banget expose diri kamu di segmen tuning ini ya.
1: Buat kalian yang mungkin kayak udah capek banget, when ya inilah saatnya untuk memperkenalkan diri kalian teman pro 2.
0: Iya, jadi jangan kemana-mana tahun pro 2, tetap di Romance Frequency.
1: Real feelings, real story. Yo, what's up? Baby, let's
2: go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Hola.
0: Halo.
1: Bahasa Jerman tuh. Apa tuh?
0: Iya, hola, halo juga artinya.
1: Hola, hola, hola. Gimana Salwa malam Minggu?
0: Enggak malam Minggu.
1: Oh iya lupa. Enggak move on nih sama yang kemarin. Udah malam Senin.
0: Emang kenapa? Malam Minggu kemarin tuh emang Luzia kemana?
1: Di rumah aja sebenarnya, istirahat. Tapi ya sambil do something yang buat aku happy juga. Emang Salwa enggak kemana-mana kemarin?
0: Aku alhamdulillah kemana-mana.
1: Oke, beda nih kita. Tapi sama-sama happy lah ya.
0: Sama-sama happy, alhamdulillah. Sebenarnya yang gak bikin happy itu karena
1: ada yang buat gak happy?
0: Enggak, gak happy-nya itu karena hari ini tuh hari Minggu.
1: Oh, karena besok Senin.
0: Iya, bener banget.
1: Besok udah kuliah lagi.
0: Iya.
1: Tapi harus happy dong.
0: Harus biar, happy.
1: Biar apa?
0: Biar ketemu lagi hari Sabtu.
1: Harus dijalanin dulu karena nanti gak selesai kalau misalnya mau ke Minggu tapi Seninnya gak dilewatin kan kayak.
0: Iya. Jadi sebenarnya agak campur aduk ya rasanya kalau misalkan udah hari Minggu ini karena kerasa banget gitu karena besoknya Senin, tapi masih happy karena hari ini tuh masih bisa rebahan, masih bangun sesuka hati gitu, gak ada hal-hal yang harus dibikin on time lah gitu.
1: Jadi gak ada academic pressure gitu ya karena Minggu.
0: Bener banget.
1: Tapi besok kita harus ngelewatin itu lagi.
0: Tapi sebenarnya gue juga happy-happy aja sih hari Senin. Karena biasanya kalau emang gue udah kecapean kuliah, gue biasanya itu pulang.
1: Kenapa?
0: Ini sorry agak pamer, tapi gue pengen pamer.
1: Boleh apa.
0: Biasanya kalau misalkan gue lagi capek banget kuliah, entah kayak lagi fase-fase bolongnya, kayak misalkan gue kan hari Senin tuh selesai kelas jam 9 dan lanjut kelas 1. Jadi kan ada gap yang
1: jauh banget tuh.

0: kalau misalkan Luzia sendiri nih yang emang kayaknya bau-bau lagi butterfly era banget emang ya.
1: Emang kalau dengeran kelihatan emang ada apa?
0: Ya kan soalnya tadi juga bilangnya Sabtu enggak kemana-mana, tapi tetap ada yang bikin happy. Tuh of kayak course. Penasaran banget tuh apa yang bikin happy?
1: Iya buat happy karena ada sekarang udah punya someone to talk. Malu deh. Dan sebenarnya FYI nih Sawa, sekarang gue juga lagi relate sama itu tuh yang tadi kalau ada gap kelas jauh nih, ada gap kelas jauh dia bakal nyamperin terus kita makan siang.
0: Tapi emang atau gimana ya? Ini ngomongnya bukan cowok kan? Karena kan belum officially, bukan official.
1: Tolong kalau kamu denger ini please. Halo, halo, tolongin aku.
0: Ya tapi bener kan, bukan belum officially. Jadi gue ngomongnya harus HTS. Oke, HTS sama lo ini
1: stage.
0: HTS sama lo ini emang satu kampus beda jurusan gitu.
1: Kebetulan satu kampus tapi beda fakultas.
0: Oh beda fakultas, beliau, jadi agak jauh gitu ya.
1: Gak sejauh ke ITERA tapi
0: iya sih, emang gak perlu bensin yang banyak ya.
1: Satu-satu kampus, alhamdulillah kampus.
0: Tapi ya kalau misalkan lagi capek-capek atau lagi burnout tentang permasalahan kuliah, lo masih bisa yang kayak ayo dong ketemu atau kayak jajan bareng yuk ke kantin visi ya,
1: aduh kesebut di fakultas ade bang tolong. Tapi karena kebetulan emang ya kita nih baru talking stage nya bisa dibilang kayak
0: masih
1: far week,
0: ya masih gitu. Lovey dovey ya,
1: benar, masih apa honeymoon phase nya Jadi masih sering ketemu banget gitu. Misal ada gap kelas jauh atau ada pulang kampus enggak malam banget, dia bakal mau jemput aku atau aku ketemuan, karena kebetulan kita kan satu apa ya, satu organisasi juga gitu. Jadi gampang ketemunya kayak gitu.
0: Lucunya lucu. Masih honeymoon phase ya.
1: Semoga honeymoon phase terus deh bolehnya.
0: Untuk orang yang udah pacaran kurang
1: berapa
0: lebih
1: tahun?
0: 4 tahun ini kayak sepuluh. Jatuh bangunnya tuh emang udah kerasa banget sih. Tapi kalau misalkan nomor pro 2 punya cerita yang sama banget kayak kita berdua, yang emang udah merasakan jatuh bangunnya, yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, atau masih honeymoon phase kayak Luzia.
1: Oke, iya suhu.
0: Bisa banget kamu cerita ke kita ya di gimana? WhatsApp kita di 08 11 72 08 925,
1: atau di Instagram kita di @pro2bdl, karena kita bakal tungguin.
0: Cuman sampai jam 10 malam nanti, cuman di Romance Frequency.
1: Real feelings, real story.

Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lithuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.

0: 92,5 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih dengerin kita di Produseri Lampung bareng Salwa Alia dan juga Luzia Putri.
0: Yeay.
1: Dan selanjutnya kita akan memasuki segmen yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman Produseri, yaitu Cincin.

0: Pro 2, mungkin yang kamu barusan dengar itu adalah micin.
1: Oh, kebalik.
0: But sebenarnya kita baru memasuki segmen cincin nih tahun Pro 2 ya. Yang pastinya di segmen ini kita bakal bacain cerita-cerita dari tahun Pro 2 yang relate banget sama tipe pembahasan kita pada hari ini, yaitu stop the wedding. Dan ini barusan banget masuk ke WhatsApp kita yang nomor 2 dari nomor 0853 sekian. Ini boleh aku ceritain atau mau Luzia yang ceritain?
1: Sweet, kita gimana?
0: Sweet, oke. Okay. 1, 2, 3.
1: Oke. Oke, okay. Okay, aku bacain ya nomor 2. Seperti ini ceritanya. Hai Kak, aku mau cerita tentang sesuatu yang sampai sekarang kalau diingat masih bikin aku merinding. Merinding. Aku pernah hampir menikah. Namaku samarin aja, jadi Naya.
0: Oke, Naya.
1: Aku dan pacarku waktu itu sudah pacaran hampir 5 tahun. Keluarga udah saling kenal, venue udah di booking, undangan bahkan hampir naik cetak. Semua orang bilang, wah sebentar lagi jadi pengantin ya. Dan aku juga selalu jawab, iya doain ya. Padahal jauh di dalam hati aku takut. Lanjut, Salwa.
0: Oke, aku lanjutin kali ya. Maksud aku ini percepat
1: oh,
0: gitu.
1: Oke. Jadi maksudnya apa nih?
0: Oke, enggak apa-apa. Aku aja lanjutin ya. Jadi setelah Naya ditanyain sama semua orang kayak, "Weh, sebentar lagi jadi pengantin nih." Dan pastinya Naya itu selalu jawab kayak, "Iya, doain ya." Lanjut. Setelah aku jawab, "Iya, doain ya." Dalam lubuk hati aku tuh sebenarnya aku tuh takut. Aku tuh bukan takut menikah, tapi aku takut menikah dengan orang yang sebenarnya sudah berkali-kali membuatku merasa kecil. Kenapa aku bisa bilang kalau orang ini membuatku merasa kecil? Karena dia ini sering bilang kalau aku tuh terlalu ambisius kalau ngomongin pekerjaan. Dia juga selalu nganggep urusan rumah nanti itu adalah tanggung jawabku. Karena katanya, kamu kan perempuan, gitu masa. Awalnya aku tuh pikir mungkin setelah menikah semuanya akan baik-baik aja, atau ya dia bakal berubah. Sampai suatu malam kami tuh ngobrol tentang keuangan setelah menikah. Aku bilang aku tetap ingin bekerja, punya tabungan sendiri, dan ikut mengambil keputusan soal keuangan keluarga. Lalu dia jawab dengan jawaban yang sederhana tapi bikin emosi banget. Katanya kalau udah jadi istri jangan kebanyakan mikir soal uang, udah ikutin aku aja. Setelah dia jawab itu, entah kenapa malam itu aku langsung diam dan merasa sedih. Dan untuk pertama kalinya, aku membayangkan hidupku 5-10 tahun ke depan. Dan di situ aku sadar, ternyata yang aku takutkan bukan pernikahannya. Justru aku takut kehilangan diriku sendiri di dalam pernikahan itu. Akhirnya, aku bilang ke keluargaku kalau aku ingin membatalkan semuanya. Jujur, saat itu aku sempat dianggap egois. Ada yang bilang aku mempermalukan keluarga, dan juga ada yang bilang, kamu udah sejauh ini, masa mau mundur? Tapi itu gak membuat keputusanku goyah. Aku tetap mundur. Hari ini harusnya menjadi hari pernikahanku, dan akhirnya terlewat begitu saja. Awalnya aku merasa sangat sakit. Aku bahkan gak berani buka media sosial karena takut melihat orang-orang yang bertanya, kenapa aku gak menjadi menikah? Tapi beberapa bulan kemudian, akhirnya aku merasa lega. Dan aku kembali kerja, mulai menabung untuk diriku sendiri, pergi dengan teman-teman, dan pelan-pelan belajar bahwa hidupku gak berhenti hanya karena satu hubungan berakhir. Lalu, satu tahun kemudian, aku bertemu seseorang. Bukan orang yang datang dengan janji, aku akan mengubahmu. Tapi orang yang bilang, kamu tetap boleh jadi diri kamu sendiri. Kita jalanin bareng-bareng ya. Sekarang kami memang sedang menjalani hubungan baru. Dan lucunya, kali ini aku gak buru-buru ingin menikah. Aku cuma ingin memastikan satu hal. Kalau suatu hari kami menikah, aku gak perlu kehilangan diriku sendiri untuk menjadi seorang istri. Jadi kalau aku boleh mengirim satu pesan untuk perempuan yang sedang berada di posisi seperti aku dulu, jangan takut membatalkan pernikahan hanya karena semua orang sudah menyiapkannya. Karena pernikahan yang batal itu mungkin cuma mengubah satu hari. Tapi pernikahan yang salah bisa mengubah hidupmu bertahun-tahun. Dan buat aku Tama Pro 2, keputusan ini, keputusan aku untuk mengatakan stop the wedding, ini adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup aku.
1: Boleh tepuk tangan gak? Jujur ini wow.
0: Keren banget sih cerita si Naya ini, karena dia bisa mengambil keputusan yang sangat amat berat itu menurut gue.
1: Betul, gak semua orang tuh kayaknya sanggup dah untuk di posisi kayak gini. Dan menurut aku apa yang dilakuin sampai sekarang kan udah move on nih. Keputusan yang bener-bener berat banget. Tapi akhirnya alhamdulillah ya, Naya sudah menemukan sesuatu yang akhirnya.
0: Iya, dan dia juga sudah menemukan tambatan hati yang baru. Betul. Dan semoga hubungan yang baru ini tidak membuat trauma-trauma yang lalu itu datang
1: muncul lagi.
0: Iya, muncul kembali gitu. Setuju. Dan semoga Naya ataupun teman-teman Pro 2 yang sedang merasakan hal yang sama bisa menemukan kebahagiaannya masing-masing.
1: Betul. Sebenarnya ini juga bisa jadi kayak apa ya? Pesan juga buat teman Pro 2 kalau misalnya abis gelap itu pasti bakal ada terangnya dalam Pro 2. Itu kutipan dari R.A. Kartini BTW.
0: Iya, dan emang kadang keputusan yang tepat itu tetap terasa menyakitkan.
1: Dan gak apa-apa sebenarnya.
0: Iya, gitu. Karena lebih baik kita sedih-sedih di hari ini atau kamu sedih-sedih di hari nanti.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi ya udah kita jalani aja apa yang ada. Gitu.
1: Nah, selanjutnya
0: masih ada cerita lagi nih Tom Pro 2. Ini datang dari Instagram ya.
1: Betul.
0: Dan kita dapat dari akun @himersalia. Boleh diceritain lu Zia?
1: Oke, tapi dia dari POV lelakinya nih. Tadi si Naya perempuan. Sekarang kita dapat POV dari seorang laki-laki Tom Pro 2. Halo Kak, kenalin namaku Raka, umurku 27 tahun. 2 tahun lalu aku hampir menikah dengan perempuan yang sudah aku pacari selama 6 tahun.
0: Lama juga ya 6 tahun.
1: Kita dapat ceritanya selalu dari orang-orang yang hubungannya lebih dari 3 tahun ya. Lanjut, kami sebenarnya gak punya masalah besar. Gak ada perselingkuhan, gak ada drama keluarga yang berat. Tapi justru karena semuanya kelihatan baik-baik aja, aku pikir kami udah siap nikah. Sampai kami mulai benar-benar membicarakan kehidupan setelah menikah. Dan di situ aku sadar, ada banyak hal yang selama ini cuma kami anggap udahlah nanti aja dibicarain. Kayak tempat tinggal di mana, siapa yang ngurus rumah, gimana kalau dia pengen lanjut sekolah, dan gimana kalau aku kehilangan pekerjaan. Soal anak, soal orang tua, bener-bener banyak deh. Bahkan, hal sederhana seperti siapa yang mengambil keputusan ketika kami berbeda pendapat. Semakin dibicarain, aku semakin sadar kalau selama ini kita punya gambaran pernikahan yang beda banget. Aku gak bayangin pernikahan kami sebagai kerjasama. Tapi ternyata, dia membayangkan aku sebagai orang yang akan selalu mengambil keputusan. Dan dia membayangkan dirinya harus selalu mengikuti. Awalnya aku malah merasa senang. Ego seorang cowok mungkin merasa kayak, wah bisa nih jadi kepala keluarga. Tapi kemudian aku berpikir, kalau suatu hari dia punya pendapat yang berbeda, apakah aku siap ngedengerinnya? Kalau karirnya lebih bagus daripada aku, apakah egoku akan baik-baik aja? Kalau dia punya mimpi yang beda, apakah aku akan ngedukung atau malah mintanya ngalah? Dan yang paling bikin aku takut itu adalah ketika aku sadar kalau aku belum tahu jawabannya. Kami akhirnya duduk berdua dan bicara panjang soal itu. Aku bilang, kayaknya kita jangan menikah dulu deh. Terus dia menangis. Aku pun ikut menangis. Itu bukan karena kami gak sayang, Kak. Justru karena kami sadar, rasa sayang aja ternyata belum cukup untuk buat dua orang siap hidup bersama. Pernikahan kami akhirnya dibatalkan. Setelah itu kami sempat gak berkomunikasi cukup lama. Aku fokus memperbaiki banyak hal dalam diriku. Belajar mengatur keuangan, hidup mandiri. Belajar bahwa menjadi laki-laki bukan berarti harus selalu paling tahu dan paling benar. Lalu beberapa tahun kemudian, aku bertemu dengan seseorang yang baru. Dan kali ini, ketika kami membicarakan pernikahan, rasanya sangat berbeda. Kami gak sibuk membicarakan bagaimana sebuah pernikahan harus terlihat sempurna. Tapi kami justru membicarakan hal yang gak romantis. Kayak uang, pekerjaan, keluarga, pekerjaan rumah, mimpi masing-masing, bahkan gimana kami akan menyelesaikan konflik kalau suatu hari kami benar-benar berbeda pendapat. Dan anehnya, justru dari pembicaraan-pembicaraan itu aku merasa yakin. Sekarang aku sadar, keputusan stop the wedding bukan berarti aku gagal menikah kemarin. Aku cuma sedang belajar bahwa menikah bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tapi tentang memastikan bagaimana dua orang yang gak sempurna itu mau terus belajar menjadi pasangan yang baik. Dan kalau waktu itu aku tetap memaksakan pernikahan hanya karena semuanya sudah disiapkan, mungkin hari ini aku memang sudah menjadi seorang suami, tapi belum tentu menjadi suami yang baik. Jadi pesanku buat teman pro 2, siapapun yang sedang mendengarkan ceritaku, kalau kamu sedang mempersiapkan pernikahan dan tiba-tiba punya keraguan, jangan selalu menganggap keraguan itu sebagai tanda kamu gak sayang. Karena kadang keraguan justru datang untuk menyuruh kita berhenti sebentar dan memastikan bahwa orang yang akan kita nikahi bukan cuma orang yang kita cintai, tapi juga orang yang bisa kita ajak menjalani hidup. Oh,
2: so sweet.
1: Kita dapat dua pencerita yang wise banget kemarin menjalani kehidupannya.
2: Wow. Tapi sebenarnya setelah didengar ya cerita dari Naya dan juga Raka ya. Naya dan juga Raka ini emang mungkin POV-nya berbeda-beda ya. Ada yang dari perempuan dan juga ada yang dari laki-laki. Dan pastinya kan POV dari perempuan dan laki-laki ini sangat berbeda. Tapi sebenarnya ada satu yang harus kita aware. Jadi kayak kita itu jangan takut untuk menyelesaikan suatu hubungan hanya karena hubungan itu udah lama. Apalagi posisinya ini lagi mempersiapkan wedding.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi menurut aku juga apa ya, wedding ini kan adalah sesuatu hal yang besar. Kalau misalkan di agama kan ibadah paling panjang. Ya. Jadi emang persiapannya gak main-main. Dan ada pernah orang tuh bilang bahkan kayak emang ujian pernikahan tuh gak main-main.
1: Betul, karena ya itu ibadah panjang tadi itu ya.
2: Jadi ya buat teman pro 2 yang emang lagi merasakan hal yang sama. Betul. Atau yang emang lagi pacaran biasa-biasa aja nih, walaupun emang gak mempersiapkan pernikahan, tapi sudah melihat nih sisi-sisi red flag dari pasangan. Atau kayaknya hubungan ini gak bisa berlanjut deh karena dia masih kekanak-kanakan gitu.
1: Tapi emang sebenarnya apapun itu teman pro 2, menurut aku, menurut Luzia nih, diomongin aja apapun itu kak, sebelum kita menuju jenjang serius nih. Pasti kan kelihatan tuh kayak mungkin small red flag atau sesuatu yang gak bisa kamu tolerir. Menurut gue harusnya sih udah diobrolin ya dari awal, jadi gak menjadi sesuatu yang wah ini gak bisa nih lanjut. Padahal udah, ya itu tadi, hubungannya udah lama, hubungannya udah terlalu, udah kenal sama semua orang, sampai keluarga besar tahu, padahal sebenarnya kamu aja belum serak banget sama dia kayak gitu. Jadi better diobrolin aja semuanya.
2: Dan intinya apapun itu ya teman pro 2, mau kamu perempuan, mau kamu laki-laki, kalau misalkan kamu merasa pasangan kamu ini gak beres dan sepertinya tidak memungkinkan untuk ke jenjang berikutnya, kamu berhak untuk bilang stop the wedding.

0: time for Flash Info.
1: Kedua Flash Info kali ini untuk penggemar One Piece, McKenyu punya cerita menarik soal perannya sebagai Ronan Wazoa.

0: Hadir di Indonesia, Comic Con 2026 McKenny mengungkapkan bahwa memerankan Zoro ternyata punya tantangan sendiri. Menurutnya, memainkan karakter yang sudah dikenal dan dicintai banyak orang justru lebih sulit dibandingkan menciptakan karakter baru. Dan ia mengatakan kepribadiannya cukup berbeda dengan sang pendekar pedang. Jika Zoro dikenal serius dan pendiam, McKenny justru mengaku sulit menahan tawa. Kehadirannya McKenny di Indonesia, Comic Con pun mendapat sambutan meriah. Ia mengaku terkejut dengan hangatnya sambutan penggemar Indonesia yang bahkan mengingatkannya pada suasana di Jepang. Itu dia Tompro 2 plus info dari Senjata ya. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau kamu juga bisa download RRI Digital di App Store maupun Play Store.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: Balik lagi ya bersama Salwa Alia dan Luzia Putri di Broadway Urban Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dan sekarang kita gak sendirian ya Salwa.
0: Iya, betul. Sekarang kita sudah bersama Micin.
1: Yeay, boleh sapa kita dong Micin, halo-halo.
2: Halo.
0: Iya, benar.
1: Minggu ini Micinnya lemah lembut.
0: Iya, lemah lembut. Tapi jujur penasaran banget sama respon Mimin. Mungkin ya, kayak karena kan hari ini tema kita itu stop the wedding ya, Min ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi pasti banyak banget dari teman Pro 2 yang emang lagi terjebak di fase-fase apa ya? Bingung untuk menggagalkan pernikahan ini ataupun enggak bingung pengen melanjutkan hubungan ini gitu.
2: Tapi beneran deh ya, dari malam-malam sebelumnya, malam ini tuh berat banget ya pembahasannya.
0: Jujur.
2: Tuh berat banget ini, Mimin aja sampai kaget.
1: Enggak bisa bilang berat, Min, kan Mimin udah experience banget nih.
2: Tapi kayak gitu ya.
0: Iya. Masalahnya nih si Mimin ini juga masih awal 20-an tahun ya, Min ya. Iya, jadi kayaknya kalau misalkan stop the wedding itu kayak
2: belum sampai gitu kan.
1: Kayaknya nama belakangnya udah SPC, sarjana percintaan. Harusnya udah jago dong.
2: Bukan dong, SPW, sarjana perweddingan.
1: Tapi itu sendirinya belum nikah.
0: Iya, enggak harus juga karena kita emang butuh beberapa, kalau misalkan mencari jawaban tuh emang kita butuh beberapa POV ya. Dari POV anak muda, dari yang sudah menikah maupun dari Mimin cinta.
2: Iya, Mimin cinta yang enggak punya siapa-siapa.
0: Kayak kita. Waduh, galau nih Mimin karena emang biasanya pelatih itu tidak ikut bermain.
2: Iya, betul. Pelatih itu cuma melihat doang.
0: Iya, boleh deh, boleh. Tapi Min, ini kita udah dapat cerita nih dari salah satu teman Pro 2 yang udah masuk dari WhatsApp kita di dari 0851 sekian. Oke, hai Mimin cinta. Aku Lia, umur aku 28 tahun. Oke, ini cewek berarti ya, umurnya udah 28 tahun. Dia cerita nih kalau dia sama pacarnya udah bersama-sama hampir 5 tahun dan rencananya tahun depan kami menikah.
1: Congratulations.
0: Oke, tapi aku punya satu kesalahan nih yang sampai sekarang masih menghantui hubungan kami.
1: Apa tuh?
0: Oke. 2 tahun lalu katanya aku pernah selingkuh.
2: Ini baru awal aja udah berat ya.
0: Oke. Boleh Luzia tolong itu live kita hampir mati ya. Kita harus menyelesaikan suatu games dulu. Oke, sudah.
1: Lanjut Lia.
0: Oke, ini aku apa sih namanya? Kasih tahu lagi ke teman Pro 2 kalau misalkan yang ngasih cerita ini ternyata cowok, bukan cewek ya.
1: Oh, mungkin nama dia Adelio.
0: Bukan. Katanya aku pengen dikasih tahu kalau inisial aku R katanya. Inisialnya R. Oke, aku lanjut ceritanya ya. Pokoknya dia sudah pacaran hampir 5 tahun dan berencana tahun depan nikah. Tapi katanya 2 tahun lalu dia itu pernah selingkuh si cowok ini. Tapi waktu ketahuan selingkuh itu dia ngaku dan minta maaf. Terus sejak saat itu aku tuh benar-benar berusaha berubah. Aku tahu kepercayaan dia itu nggak bisa kembali dalam semalam. Tapi masalahnya tahun Pro 2 katanya belakangan ini dia mulai sering dekat sama cewek. Dia mulai sering dekat sama laki-laki lain.
2: Pacarnya
0: mulai dekat sama laki-laki lain padahal tahun depan dia udah mau nikah. Terus awalnya dia diam aja, si cowoknya ini diam aja, tapi si cowok ini ngerasa kalau ya dia itu juga enggak punya hak buat marah karena dia itu pernah melakukan hal yang sama. Tapi sekarang si cewek itu bilang, aku tuh cuman mau kamu merasakan sakit yang pernah aku rasain, kata si ceweknya Terus si cowoknya bilang, aku tuh udah bilang, aku menyesal dan gak mau mengulangi kesalahan itu. Tapi dia bilang kalau aku tuh bisa menghancurkan kepercayaannya sekali, dia juga berhak dong buat si cowok ini merasakan hal yang sama. Pokoknya intinya si cewek ini pengen balas dendam lah gitu. Kayak cowoknya bisa selingkuh ya ceweknya juga bisa selingkuh dong. Walaupun selingkuhnya itu sebenarnya udah lewat banget nih, 2 tahun yang lalu.
2: Oke, lanjut.
0: Dan sekarang kami masih bersama-sama dan rencana rencana pernikahan kita masih berjalan untuk tahun depan. Tapi di sini aku mulai berpikir, apakah kami benar-benar sedang memperbaiki hubungan atau sebenarnya kami cuma saling membalas luka? Si cowok ini emang mengaku pernah salah, tapi apakah aku harus menerima kalau kesalahanku akan terus dibayar bahkan setelah aku berubah? Nah, di sini dia nanya, menurut Mimin cinta, apakah si cowok ini harus tetap mempertahankan hubungan ini dan membuktikan kalau dia sudah berubah, atau justru stop the wedding sebelum kami semakin saling menyakiti satu sama lain?
2: Okay, sekarang giliran Mimin nih ya.
0: Okay, gimana
2: sebenarnya,
0: nih Mimin?
2: Sebenarnya dari awal dengerin cerita tadi aja tuh udah kelihatan kalau itu toxic relationship, ya kan? Dari awal cowoknya udah selingkuh. Okay, setelah selingkuh dia bakalan meminta maaf dan merubah dirinya. Tapi di sini juga ceweknya salah. Kenapa dia memikirkannya bukan mikirin okay, kita terima, aku maafin, kita perbaikin lagi hubungannya, tapi kenapa malah
1: balas dendam?
2: Nah, iya, kenapa malah balas dendam? Karena kalau namanya balas dendam kayak gitu terus, itu nggak akan pernah berhenti, nggak sih?
0: Iya, dan akhirnya kan juga malah saling menyakiti satu sama lain.
2: Nah, itu poinnya. Karena kayak dalam hubungan aja kalian udah saling balas dendam, apalagi dalam hubungan pernikahan.
1: Who knows?
2: Nah, who knows kan? Karena dalam pacaran aja udah saling balas dendam, ada salah satu ngelakuin kesalahan dibalas dengan kesalahan lagi, bukan permaafan atau perbaikan, apalagi dalam pernikahan. Pasti dalam pernikahan itu tuh bakalan banyak banget yang namanya kesalahan-kesalahan lainnya. Dan kalau dibalas dengan kesalahan juga, otomatis gak akan pernah clear. Jadi tadi ada pertanyaan juga kan dari ininya, gimana tuh pertanyaannya?
0: Pertanyaannya, apakah dia harus tetap mempertahankan hubungan ini karena dan membuktikan kalau dia ini udah berubah, atau ya justru mending stop the wedding sebelum kami itu saling menyakiti satu sama lain?
2: Kalau kata Mimin sih stop the wedding. Ya, karena dari awal aja udah toxic kan, iya nggak?
0: Benar.
2: Nah, karena kalau dilanjutin juga itu bakal tetap jadi toxic relationship. Bahkan dalam pernikahan juga bakalan toxic. Kita nggak ada yang tahu kedepannya kayak gimana kan. Kalau dari awal aja udah nggak benar. Jadi mending stop the wedding karena pasti bakalan lebih banyak lagi nemuin apa ya, orang-orang yang lebih baik lagi di depannya. Betul. Kayak gitu.
0: Bener banget sih, apalagi kan sebenarnya yang aku highlight di sini kan si cowok ini pernah selingkuh. Sebenarnya dari situ aja si ceweknya itu sebenarnya menurut aku ya, menurut gue pribadi, ceweknya itu juga udah salah sih untuk memaafkan. Karena gue sih sampai sekarang masih percaya kalau yang namanya selingkuh itu tabiat.
2: Nah, betul.
1: Lagi-lagi pembahasan ini.
0: Karena selingkuh itu menurut gue butuh effort yang sangat tinggi. Betul. Untuk lo selingkuh. Jadi itu akan ada chance di mana lo tuh bakal melakukannya lagi.
2: Dan menurut Mimin juga selingkuh itu enggak

0: kali untuk coba-coba selingkuh.
1: Iya, karena emang udah gak ada jalan keluarnya banget ya.
0: Kalau udah selingkuh ya. Itu betul.
2: Lanjut, iya. Mungkin tadi dari siapa? Dari si R. Sekarang aku mau bacain nih Min, ada cerita juga dari namanya Cece. Dia mau jadi panggilan Cece.
0: Cece.
2: Halo Kak, halo Min.
0: Halo.
2: Aku lagi deket sama seseorang dan hubungan kami sudah berjalan sekitar 2 tahun. Lagi-lagi hubungan lama.
0: Lama,
2: nih.
0: Iya.
2: Awalnya aku merasa dia orang yang tepat. Dia perhatian, sering ngajak ketemu, dan kalau aku punya masalah, dia selalu bilang untuk siap dengerin. Tapi semakin lama, aku mulai melihat sisi lain dari dirinya.
0: Wow.
2: Sekarang, kalau aku cerita tentang masalah aku, dia sering bilang aku terlalu banyak ngeluh. Kalau aku butuh bantuan, jawabannya sering, kamu kan bisa sendiri, bahkan untuk hal-hal kecil. Jadi dari situ aku merasa harus selalu minta dulu, baru dianya bergerak. Yang paling bikin aku kepikiran adalah ketika aku mencoba membicarakan perasaan aku. Biasanya dia tuh bakal selalu ngajak ngobrol baik-baik. Tapi kali ini dia malah sering bilang kalau misalnya aku terlalu sensitif dan terlalu banyak nuntut. Padahal aku gak pernah berharap dia harus selalu membahagiakan aku atau melakukan hal-hal besar. Aku cuma pengen dia tuh ngerasain, aku cuma pengen aku merasa dihargai lagi sebagai pasangan kayak waktu aku dulu. Tapi sekarang Min, aku mulai kepikiran kalau selama pacaran aja aku udah sering ngerasa sendirian dalam hubungan ini. Gimana kalau suatu hari nanti kita benar-benar menikah? Aku jujur masih sayang banget sama dia. Tapi akhir-akhir ini ada satu kalimat yang terus muncul di kepala aku. Kalau sekarang aja treatmentnya kayak gini, apa aku benar-benar mau hidup dengan dia dengan pola yang sama setelah menikah? Aku masih sayang sama dia. Tapi akhir-akhir ini muncul terus nih Min, kata-kata yang tadi aku bilangin gitu. Nah, menurut Mimin, apakah rasa sayang tuh masih cukup untuk mempertahankan hubungan ketika cara pasangan memperlakukan kita tuh udah mulai beda dan buat kita pikir apa stop the wedding?
0: Okay, jadi hari ini tuh benar-benar berat ya.
2: Berat.
0: Pembahasannya berat semua ya. Yang tadi aku selingkuh, sekarang apa nih? Kayak ibaratnya sekarang kayak feeling lonely gitu gak sih?
2: Betul, dia udah ngerasa red flag.
0: Ditinggal sendiri, setiap dia cerita responnya kurang baik gitu ya.
2: Betul Min, karena dia ngelihat kayaknya cowok udah mulai dry deh. Kayaknya udah gak sayang lagi deh. Kira-kira kalau misalnya mau dilanjut, apakah dia tetap dry kayak gini dan gak dapet feelnya atau gimana? Jadi menurut Mimin dia harus gimana nih?
0: Okay, namanya hubungan itu kan gak semua-semuanya dipenuhin sama rasa sayang doang ya. Kita juga harus bisa saling ngertiin. Dan kalau dari sini aja cowoknya udah kelihatan red flagnya dan cara treatmentnya juga udah berubah, ya lebih baik stop the wedding gak sih teman-teman?
2: Okay.
0: Iya kan?
2: Jadi dua jawaban hari ini ternyata stop the wedding semua.
0: Karena emang semuanya gak bisa kita jawab wedding aja tuh gak bisa.
2: Karena banyak hal lain yang harus dipikirin ya.
0: Iya betul. Karena dari treatmentnya aja tuh udah kelihatan red flagnya. Yang tadi awal selingkuh, sekarang apa nih, treatmentnya kurang baik, kelihatan kalau semena-mena, bahkan nyepelein si perempuannya, jadi sensitif. Itu aja tuh udah kelihatan banget kalau dari pacaran tuh udah gak baik, apalagi kalau ke jenjang selanjutnya kayak gitu.
1: Dan bener banget sih, karena kan komunikasi waktu pacaran aja udah buruk banget. Apalagi nanti kalau misalkan dilanjut ke jenjang selanjutnya, nanti kan kita sampai tua tuh bakal apa ya,
0: komunikasi terus. Nah, namanya hubungan
2: itu terlalu lama ya.
0: Apalagi namanya hubungan jarak panjang, itu isinya tuh semua komunikasi. Dan kalau dari pacaran aja komunikasi itu udah jelek, gimana selanjutnya?
2: Again, communication is the key.
0: Communication is the key.
1: Okay, jadi dari dua cerita tadi, jawaban Mimin tuh tetap sama ya.
0: Stop the wedding
1: dua-duanya, daripada kalau misalkan tetap dipaksa untuk melanjut,
0: kita udah ngasih tahu nih ya, tapi kalau tetap lanjut ya udahlah ya gitu.
1: Okay.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua AFAM, teman terbaik kamu. Pro 2 AFAM.

0: Pro 2. Kamu masih mendengarkan bareng Salwa Alia dan juga Luzi di Pro 2 RM Lampung, teman terbaik kamu.
1: Sekarang kita udah di segmen
0: Tuning. Dan kita sudah mendapatkan 2 teman Pro 2 yang emang ini officially jomblo ya. Jadi kita bukan pacar orang lain, tidak.
1: Enggak yang akunya jomblo tapi punya cowok,
0: enggak,
1: punya cewek,
0: enggak. Ini sudah tersertifikasi kalau dia
1: jomblo. Oke.
0: Dia benar-benar jomblo.
1: Maaf kalau dengar deh, tapi kan emang ya
0: gitu. Ya emang kan. Dan kita pengen kenalan dulu nih.
1: Betul.
0: Sama jomblowati yang pertama.
1: Okay, jomblowati karena dia perempuan.
0: Karena dia perempuan. Oke, okay, boleh say hi dulu. Hai.
2: Halo.
0: Iya, okay. Sudah masuk ya. Hai Kakak, boleh perkenalan diri dulu mungkin?
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, dengan Kai di sini.
0: Kai di sini.
1: Oke,
0: enggak
1: mau ngasih tahu di mana di sini.
0: Di sini.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Di rumah.
0: Di rumah. Oke, iya ya, pastinya karena kita programmer Bener Lampung, pastinya
1: orang
0: ya,
1: Bener Lampung.
0: Orang Bener Lampung.
1: Tapi mungkin siapa tahu dia orang luar Bener Lampung yang pengen ikutan segmen kita karena dengernya dari RL Digital.
0: Mungkin aja.
1: Bisa
0: boleh,
1: jadi.
0: Boleh. Tapi kakaknya tadi di rumah.
1: Di rumah tuh gimana?
0: Tapi kita enggak boleh nanyain alamatnya.
1: Betul, dia enggak mau dikasih tahu, dia nggak mau dicari-cari nanti orang mana.
0: Oke, ini Kak Kai ya. Oke, Kak Kai boleh kasih tahu kita nggak, Kak Kai ini mahasiswa kah atau
1: bekerja?
2: Aku mahasiswa tapi sambil bekerja juga.
0: Oh, sambil bekerja.
1: Produktif.
0: Semester berapa Kak kalau boleh tahu?
2: Aku semester 5.
0: Oh, semester 5, kita seumuran.
1: Bestie.
0: Oh my God, bestie. Iya, Kak Kaila. Kak Kaila, ini kan masuk ke program segmen Tuning ini kan karena pengen cari cowok ya, Kak ya?
1: Betul apa betul?
0: Oke, karena pengen cari cowok berarti kan sorry, aku pengen nanya dulu, sebelumnya Kakak udah pernah menjalin hubungan atau emang jomblo dari lahir?
2: Kebetulan udah lama gak pacaran.
0: Oh, tapi dulu pernah berhubungan sama seseorang?
2: Pernah.
0: Oh, pernah. Kalau boleh,
2: udah lama banget.
0: Oh, udah lama
1: banget. Itu kapan nih, Kak Kai? Kalau boleh tahu, 5 tahun, 2 tahun, setahun, sehari?
2: Udah 3 tahun yang lalu.
0: Oke, 3 tahun yang lalu. Oke.
1: Sertifikat jomblo yang ini.
0: Oke, kalau boleh tahu, kemarin tuh emang sempat putusnya tuh karena apa sih, Kak?
1: Iya, Kak.
2: Kemarin sempat putus karena berada di hubungan yang toksik.
0: Oke, toksik.
1: Mirip tadi sama yang cerita ke kita.
0: Karena emang kebetulan ya Kak, tema pembahasan kita ini kan romance stop the wedding. Jadi kayak Tahun Pro 2 itu kasih tahu ke kita cerita-cerita tentang hubungannya dan yang emang kayaknya udah red flag banget nih, kayaknya emang harus di stop nih gitu. Pas banget nih berarti Kak Kai ya. Kakak, kamu bisa nggak sih kasih tahu kita kamu tuh kesehariannya itu gimana, kegiatan sehari-hari biar kalau misalkan tahun Pro 2 yang cowok-cowok nih yang ngedenger kayak ih menarik banget nih kegiatan
1: next
0: cewek
1: tamu
0: ini.
1: Kita nih kayak kayaknya bisa ada ini satu kegiatan nih, boleh Kak Kailah?
2: Kalau aku kebetulan sekarang lagi magang, sehari-harinya magang, terus aku kalau misalnya tadi pertanyaan apa?
1: Kegiatannya.
2: Kegiatannya sih sekarang magang ya, karena lagi semester 5, karena aku ambil jenjang kuliah yang D3.
0: Jadi ya magang, pulang ke rumah gitu-gitu aja ya kayak nongkrong happy-happy.
1: Iya. Kerja juga tadi katanya.
0: Oh iya, kerja sambilan gitulah ya kayak, karena kan masih kuliah juga. Oke, kalau berarti langsung kita move aja deh mungkin ke tipe cowoknya Kakak ini yang emang didamba-dambakan. Kira-kira tipe cowoknya tuh kayak mana sih, Kak?
1: Future boyfriend-nya maunya gimana? Gimana?
2: Kalau tipe cowok aku maunya yang lebih tinggi dari aku pastinya.
0: Oke. Okay. Kalau boleh tahu ini kakaknya
1: berapa
0: ini?
1: Nih?
0: Tingginya berapa?
2: Tinggi aku 166.
0: Oh, 166.
1: Tinggi. Kirain kalau 150 semua orang mah lebih tinggi daripada dia kan.
0: Berarti ya minimal 170 lah ya.
1: 170.
0: Cowoknya. Oke, next nih, apa Kak? Halo? Masih tersambung tidak?
1: Kakai,
2: Halo.
0: Oh okay, iya. Oke. Okay. Selanjutnya nih, tipikal okay. cowoknya apalagi nih selain tinggi?
1: Apa harus bagaimana kah?
2: Tinggi, wangi.
1: Wangi.
0: Oke. Okay.
2: Gentleman.
0: Okay. Oh, pastinya sih itu ya.
2: Pekerja keras.
1: Pekerja keras. Terus dia ada love language harus apa gitu enggak? Kayak harus receiving gift atau act of service.
0: Kok belibet
1: sih? Gimana tuh Kak Kai?
2: Aku mau love language-nya semuanya.
0: Oh, semuanya diborong pokoknya sama kakaknya. Karena kan kebetulan emang udah 3 tahun menjomblo okay. ya. Katanya sih udah 3. Iya, katanya sih udah 3 tahun menjomblo gitu. Jadi ya mungkin kakak emang sudah menanti-nantikan sepasangan yang emang bisa mengayomi dia gitu.
1: Tapi kan tadi kakak menyebutkan tipenya kakak. Kalau kakak sendiri kakak boleh enggak memberikan
0: expose diri lah, kayak misalkan nih aku Salwa, aku ini orangnya tuh nggak suka kalau gini.
1: Describe aja diri kakak tuh gimana?
2: Kalau
1: kakak gimana?
2: Kalau aku tuh tipikal orang yang
1: suka. Satu.
0: Mungkin kakak ini emang orangnya pemalu ya. Dia
1: masih bingung nih.
0: Bingung dia mendeskripsikan diri dia itu seperti apa. Mungkin salah satunya dia orangnya pemalu ya. Jadi
1: atau mungkin hobinya aja nih biar tahu nih kakak punya hobi apa. Mungkin next ini orang ini, next bintang tamu kita tuh punya kesamaan hobinya, jadi nanti bisa masuk, bisa ketemu nih. Gimana tuh kakak? Ada hobi di suatu hal gak? Atau kakak gimana?
2: Kalau aku sih hobinya jalan-jalan ya.
0: Oh, jalan-jalan.
1: Traveling gitu ya Kak Kai?
2: Iya, karena aku juga kan kerjanya di dunia yang emang jalan-jalan.
0: Oke. Okay. Oh, di pariwisata mungkin ya Kak ya?
2: Oh. Betul banget.
0: Oh, di pariwisata benar.
1: Bisa jadi tour guide cowoknya abis ini.
0: Oke. Berarti emang butuh pasangan yang suka
1: jalan-jalan juga.
0: Iya, menjelajah juga.
1: Explore.
0: Gak bisa tuh kalau misalkan ngedate cuman di mall-mall doang tuh gak bisa.
1: Gak bisa nih cowoknya. Bener berarti introvert banget, yang sukanya diem di rumah aja.
0: Gak bisa kayak gitu. Berarti salah satunya pengen juga ya punya cowok yang apa namanya suka jalan-jalan dan juga pastinya mau lah ya menuruti kebeeman Kak Kai ini.
1: Karena harus punya 5 love language itu tadi.
0: Bener.
1: Oke okay, Kak Kai, mungkin kita mau langsung cari ini lelakinya.
0: Iya,
1: pasangannya.
0: Atau kalau misalkan Tawang Pro 2 mendengarkan cuitan dari Kak Kai ini ya. Kalau misalkan ada yang tertarik sama Kak Kai, bisa apakah ada sosial media yang bisa kita lihat gitu-gitu Kak
1: Kai? Instagramnya Kak Kai, mungkin boleh disebutkan username-nya.
0: Iya.
2: Oh, boleh. Untuk Instagram aku namanya itu Kayla Olivia.
0: Oke, okay, Kayla Olivia.
1: Dicatat teman Pro 2 tadi.
0: Iya, tadi apa?
1: Olivia. Kayla Olivia.
0: Oke, jadi buat ngomong Pro 2 nih, sang laki-laki idaman yang menurutnya punya 5 love language itu, terus juga suka jalan-jalan, terus pokoknya emang lagi nyari cewek yang suka nemenin jalan-jalan lah, bisa banget
1: dan tinggi
0: nih ya.
1: Juga.
0: Oh iya, dan tinggi juga.
1: Tinggi sih itu.
0: 170 minimal lah ya, biar bisa mengimbangi. Bisa betul banget nih langsung lihat-lihat sosial medianya Kak Kayla.
1: Oh iya.
0: Oke, okay, thank you ya Kak Kai. Semoga abis ini Kak Kai langsung menemukan tambatan hatinya.
1: Betul. Dicek ya Instagramnya Kak Kai. Jangan lupa requestnya dipencet biar lihat nih siapa yang ngechat kamu. Thank you so much Kak Kai.
2: Oke, okay, sama-sama.
0: Oke, okay, thank you. Oke, okay, itu dia Tawang Pro 2. Barusan kita baru ngobrol-ngobrol bareng salah satu Tawang Pro 2, yaitu Kak Kayla ya. Dan selanjutnya kayaknya kita mau langsung telepon aja deh ya Kak Si si Luzia ini ya. Ini ada salah satu teman pro 2 datang dari WhatsApp lagi. Ini ini cowok ya. Kita betul, emang udah nyariin teman pro 2 yang cewek dan cowok karena siapa tahu emang bisa match dia.
1: Betul.
0: Ya. Tapi kalau misalkan emang match sama teman pro 2 yang lain juga enggak apa-apa ya.
1: Kita bisa membuka. Oh, sudah tersambung.
0: Oke, inilah sang pria.
1: Inilah saatnya tunjukkan pesonamu.
0: Iya. Hai Kakak.
3: Halo.
1: Kakak. Oh, udah laki banget nih.
0: Udah laki banget. Iya dong, karena kita
1: oh iya maksudnya kirain
0: kita mau cari satu yang perempuan, satu yang laki-laki.
1: Betul.
0: Hai Kakak, boleh perkenalkan namanya terlebih dahulu?
1: Yes.
3: Halo. Oke, ya sebelumnya kenalin nama gua Gibran, panggil aja Gibran. Nama lengkapnya Muhammad Gibran Jenis Sando.
1: Oh, panjang. Terus, beneran.
3: Ya, oke. Okay. Ya panggil aja Gibran.
1: Iya.
3: Not apa sih. Gua mahasiswa Unila angkatan 2023 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
1: Oke, okay. Lengkap nih, seneng nih.
3: Oke, what else? Apa lagi?
1: Abis itu kegiatannya apa Kak Gibran? Sehari-hari ngapain?
3: So far cuma skripsian, kuliah 2 minggu sekali, terus kerja, ngedit video, nge-gym or something, dah gitu doang.
1: Oke, gym rat yang satu ini nih.
0: Kok langsung
1: out gitu, ada apa sama? No.
0: Apa namanya?
1: Your time aja.
0: No. Oh, no. Emang, tapi kan pacar aku sudah itu.
1: Iya.
0: Hey, ingat, aku sudah punya pacar.
1: Okay.
0: Iya, jadi menarik banget ya Kak Gibran ini kegiatannya. Apalagi banyak. Tadi tersinggung, dia ternyata angkatan 23 yang emang udah fokus skripsian ya, Kak.
1: Iya, produktif nih. Minggu-minggunya cuma skripsian. Masuk kelas cuma, berapa tadi? Dua kali seminggu.
0: Iya.
3: Dua kali seminggu.
0: Oke, tapi aku pengen nanya nih sama Kak Gibran. Kak Gibran ini dulunya emang pernah punya suatu hubungan atau emang udah jomblo dari lahir Kak?
3: Pernah punya hubungan.
1: Oh pernah, boleh dong ceritain Kak last relationshipnya nih apa? Kenapa?
3: Yang official last relationship atau gimana?
0: Berarti
1: kalau nggak yang paling menyakitkan deh, yang paling menyakitkan yang paling membekas sampai buat Kak Gibran tuh kayak nggak mau punya relationship lagi or something. Terserah, ceritakan saja yang seru yang buat didengerin.
3: Oke, kalau yang official les itu pas gue di SMP.
1: Oh.
3: Ya itu terakhir official banget, sisanya pernah jalin hubungan ya.
0: Oh, iya HTS-HTS-an lah
1: okay.
0: Ya. Oke. Oke, berarti kan selama ini setelah dari halo, apakah masih tersambung?
3: Masih.
0: Oke, okay. Berarti kan setelah dari SMP ini Kak Gibran SMA terus juga kuliah. Itu kan berarti kayak hubungan tuh kayak cuman sekedar HTS-HTS aja gitu. Kayak gak pernah yang sampai officially gitu-gitu.
1: Benar Kak Gibran?
3: Ya.
0: Kak Gibran nih ada gak sih kayak tipe cewek spesifik yang emang Kak Gibran nih
1: cari-cari selama ini gitu?
0: Aduh.
3: Ada.
1: Boleh sebutin Kak Gibran apa aja?
3: Gitu. Apa kemarin pernah nonton ini gak? Spider-Man Brand New Day.
0: Oh iya.
1: Nonton.
3: Tipe cewek gue yang kayak Jean Grey Kak.
1: Oh my god. Tinggi sekali Jean Grey. Apakah Anda Peter Parker? Tinggi. Coba lebih di elaborate apa tuh Jean Grey itu kayak mana?
0: Mungkin
1: apakah
0: kayak
1: rambutnya abu-abu?
0: Oh no. Mungkin kita lebih ke sifatnya aja kali ya. Kalau misalkan fisik kan ya siapa sih yang enggak punya pacar ganteng, cantik gitu tuh siapa yang enggak mau sih? Tapi mungkin lebih ke sifatnya kali ya.
1: Halo Kak.
0: Halo. Apakah masih tersambung? Oke, gini kita sambil menunggu Kak Gibran untuk tersambung.
1: Untuk
0: mungkin
1: menjelaskan
0: kita
1: ciri-cirinya.
0: Pengen kasih tahu dulu kali ya tipe kita sendiri.
1: Boleh. Mau.
0: Kalau misalkan tipe Luzia nih,
1: aku
0: cowoknya kayak mana?
1: Mau kamu dulu. Kamu yang udah 4 tahun ini apakah berubah dari yang awalnya?
0: No.
1: Oh enggak,
0: no.
1: Tetap sama apa?
0: Tetap sama. Tapi sebelum itu,
1: pahamnya
0: halo,
1: gimana?
0: Kak Gibran, apakah masih tersambung?
1: Halo Kak Gibran, sepertinya masih connecting ya?
0: Masih connecting, oke. Berarti kita lanjut ke tipe Salwa dulu kali ya. Ke mungkin karena buat orang yang sudah pacaran bertahun-tahun kali ya, tipenya jujur tidak berubah-ubah.
1: Yaitu?
0: Ya udah seperti itu. Apa? Pacarku itulah tipeku.
1: Ya udah kan teman produk ini nggak tahu nih pacar kamu tuh yang kayak mana. Mungkin bisa dijelasin kayak mana cowoknya si Salwa sekarang.
0: Yang pasti, pasti nih, pasti ganteng.
1: Oke, ganteng.
0: Terus yang kedua, wangi banget.
1: Harus
0: jujur.
1: Wangi banget. Oke,
0: dan,
1: dua.
0: Apa sih namanya, wanginya tuh entah kenapa berubah-ubah gitu, tapi yang pasti emang wangi gitu. Terus yang ketiga, dia ini orangnya sehat banget entah kenapa.
1: Oke.
0: Kayak makan diatur, terus olahraga banget, dan ya, emang soalnya gym rat juga dia kebetulan. Dan karena kita sudah terhubung lagi dengan Kak Gibran, sudah stop
1: lanjut lagi ya. Sekarang ke Kak Gibran lagi. Kak Gibran, halo.
4: Halo,
1: masih balik lagi nih sama Kak Gibran. Tadi kita sempat terputus, Kak Gibran. Kita mempertanyakan tipe perempuan Kak Gibran tuh seperti apa yang lagi dicari. Stop bilang Jean Grey ya, karena kita mau tahu lebih ke sifatnya nih kayak mana. Mungkin nanti bakal ada teman Prodo yang kayak ngerasa klik, bisa ngobrolin Kak Gibran. Gimana Kak Gibran, boleh dikasih tahu? Kak Gibran.
4: Sifat ya?
1: Iya,
4: sifat. Sabar, oke. Enggak, ini enggak putus sinyal kok. Saya lagi mikir.
1: Oh, oke. Tolong jangan diem-diem, kita saling mau tahu.
0: Saling ini, karena mungkin dia sudah lama tidak mempunyai pacar, jadi kayak, aduh, ini tipe pacar ini harus yang ini banget nih.
4: Kalau dari segi sifat ya, sebenarnya gue enggak terlalu matokin harus yang kayak mana, kayak gimana. So far selama itu tidak nyusahin gua dan tidak merepotkan dan tidak apa namanya, tidak melakukan yang aneh-aneh, ya gua gas aja sih, entah itu yang mungkin agak keras kepala.
1: Berarti mau ya menghadapi yang seperti itu, Kak Gibran.
0: Sedih banget nih. Mungkin karena emang jaringan kita yang tidak memadai ya sama Pro 2. Emang kayaknya akhir-akhir ini entah kenapa jaringan tuh jelek banget.
1: Bete banget. Atau mungkin karena Kak Gibrannya nyari tipenya yang Jean Grey.
0: Itulah salah satu alasan kita ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, berarti mau nggak mau kita sudahkan dulu mungkin ya teleponan sama Kak Gibran, karena bentar lagi kita sudah mau selesai nih.
1: Sorry
0: jadi kita harus mengudahkan segmen ini. Tapi kita kembali lagi ya, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kak Gibran, terus juga dia emang udah lama nggak pacaran dari SMP katanya terus juga salah satu tipenya kayak mana tadi, kayak siapa,
1: kayak Jean Grey.
0: Pemeran
1: dari Spider-Man Brand New Day kemarin gitu.
0: Dan pastinya Kak Gibran ini menerima apapun sifat si cewek ini.
1: Betul.
0: Selagi tidak merepotkan.
1: Cowok berani.
0: Jujur gue tadi agak gimana gitu mendengar tidak merepotkan itu ya.
1: Kayak memang enggak gitu ya Kak Gibran.
0: Iya, jadi kalau misalkan tahu Om Pro 2 tadi sempat mendengar tipe-tipenya Kayla tadi yang pertama ya, dan juga perempuan Kak Gibran. Yes. Kalau misalkan kamu masih kepo dengan personality mereka berdua, kamu bisa WhatsApp ke kita bakal kasih tahu media sosialnya diam-diam ya.
1: Betul, di 08117208925
0: atau di Instagram kita di @pro2bdl.
1: Ditungguin.

0: time for Flash Info.
1: Tahun Pro 2, kabar kurang menyenangkan datang buat para penggemar Brian McKnight di Indonesia. Konser yang bertajuk A Symphony of Love yang rencananya digelar di Jakarta, Surabaya, dan Medan pada Oktober 2026 ini resmi dibatalkan. Sebelumnya, konser ini juga sempat mengalami penjadwalan ulang dari Juli ke Oktober. Manajemen Brian McKnight menyebutkan pembatalan tersebut terjadi karena adanya kewajiban kontraktual material yang belum terpenuhi, sehingga konser tidak bisa dilanjutkan. Juni Records selaku manajemen Raisa juga membenarkan kabar pembatalan tersebut. Jadi, buat kamu yang sudah membeli tiket, informasi terkait refund bisa ditanyakan melalui pihak promotor MEG Entertainment. Dan itu dia Tahun Pro 2 Flash Info dari Sawo Alia. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rdg.co.id atau kamu bisa download RR Digital di App Store ataupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: terima kasih banget buat Taman Pro 2 yang udah dengerin kita dan juga tim produksi kita. Ada Senja Ataya, Aina Alyadi dan juga Haikal Al-Fahri.
1: Yay. Terakhir dari kita Taman Pro 2, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Pulang bahasa bersama kita, sekali di udara, tetap di udara.
0: And now,

0: Kota ini tak ada semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada semua. Kota ini sekarang aku bertanya. Tanjung Balai kejam. Ilusi
1: berbahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku. Karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi.

Iya, yeah, begitulah ya teman-teman. Kalau misalnya kerja, lupa, sambil bengong. Jadi gue salah ngambil back sound, tapi yaudahlah ya. Jadi selamat malam teman-teman. Bareng lagi sama Liza ya setelah beberapa hari lamanya. Ya gimana malam Seninnya besok, mungkin buat teman-teman ada yang bakal balik lagi ke sekolah, ya bakal belajar lagi, bakal kuliah lagi, bakal kerja lagi, ya tetap semangat ya, karena namanya juga cycle of life ya, kita ketemu sama hari Minggu, ketemu hari Senin lagi gitu ya, walaupun emang banyak banget yang kayaknya pinginnya lebih panjang lagi ya liburannya ya. Tapi pernah gak sih kalian kalau misalnya ada banyak banget hal yang hektik gitu ya di dalam kehidupan kalian gitu, entah kalian pinginnya nih enjoy banget sama malam kalian gitu ya, tapi tiba-tiba gak kerasa kayak misalnya ada masalah.

timbul gitu ya di siang harinya gitu, di hari-hari kalian yang weekend yang harusnya kalian tuh seneng-seneng aja, tapi ternyata ya ada aja kejadian gitu kan, yang akhirnya mungkin kalian tuh gimana ya caranya supaya bisa lebih tenang gitu ya, untuk menghadapi masalah yang secara tiba-tiba muncul aja gitu. Jadi buat kalian yang mungkin ada di situasi seperti ini gitu ya. Ya jadi boleh kalian share gitu ya. Gimana sih cara kalian biasanya menenangkan diri kalian gitu ya. Jadi buat kalian juga yang mungkin pengen request lagu juga boleh lah. Ya jadi buat kalian yang mau sharing gitu, gimana sih cara kalian untuk menenangkan diri kalian gitu ya, boleh di WhatsApp kita di 08 11 7208 925, ataupun juga bisa ya lewat Instagram kita di @prodobdl, semuanya bakal gue bacain. Jadi buat teman-teman ya yang misalnya lagi di jalan nih tahun Prodo 2, semoga kalian selamat sampai tujuan ya, nggak usah kebut-kebut, jalan sudah terlihat sepi gitu ya, jadi pelan-pelan aja bawanya ya.

dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu.

0: lagi dengerin. Minta waktunya sebentar boleh ya?
1: Hah? Mbak siapa tiba-tiba minta waktu?
0: Iya, kita lagi dengerin lagu enak nih.
2: Radionya rusak apa ya? Apa kenapa? Kok tiba-tiba ada suara aneh?
0: Sebentar aja kok. Pernah nggak sih ngerasa barang-barang yang mau dibeli sekarang lebih mahal?
1: Iya.
0: Apa gara-gara inflasi ya? Nah, cakep. Bener, gara-gara inflasi. Nah, saya kasih tahu ya cara mencegah inflasi. Cara mengatasi inflasi adalah dengan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah juga berperan penting dalam membantu usaha ini. Salah satunya dengan cara mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sekarang waktunya dengerin lagu lagi. Tapi sebelum itu, denger jingle dulu ya.

Masih barengan sama Lize ya, teman berdua di 92,5 berdua barengan teman terbaik kamu. Ya gimana nih malamnya ya, besok Senin teman-teman. Ya jangan lupa bangun pagi buat besok ya. Tapi masih ngomongin soal tema kita pada malam hari ini ya. Jadi pernah gak sih teman berdua kalian tuh kayak misal seperti yang tadi gue bilang ya, kalian udah rencananya nih weekend ini pengen seneng-seneng gitu ya, pengen nyantai, pengen kumpul sama teman-teman, pengen kumpul sama keluarga, pengen ya banyak yang pokoknya pengen melakukan hal yang bikin kalian happy ya. Tapi ternyata ada aja gitu ya masalah yang datang gitu kan, entah sebelum hari-hari weekend gitu ya, ataupun malah pas lagi hari weekendnya gitu ya. Kadang ada juga yang mikirin misalnya kerjanya besok kayak gimana gitu ya, ataupun obrolan tadi siang gitu ya, atau mungkin kalian bakal overthinking gitu ya sama hal yang sebenarnya belum terjadi gitu ya, belum tentu terjadi gitu ya. Jadi pingin banget ngerasain yang rasanya itu tenang gitu ya, tanpa ada pikiran apapun gitu ya. Jadi sebenarnya kalian tuh apa sih yang kalian lakukan gitu ya untuk bikin diri kalian tenang gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin udah mau sharing ke kita gitu ya, ataupun mau sekedar request lagu juga boleh ya di 0811 7208925, ataupun bisa juga di Instagram kita ya di @produbedel. Nah sekarang nih gue mau coba lihat dulu dari WhatsApp kita ya, apakah sudah ada respon dari pendengar. Ada teman-teman ya. Jadi langsung aja nih gue bacain dari 0812 4721 sekian. Halo Kak malam, kalau aku biasanya nih cari ketenangannya ya, biasanya cuma ngopi aja sambil duduk di luar rumah, sambil liatin tetangga ataupun ya cuma orang-orang lewat. Karena walaupun mungkin kedengaran sederhana ya Kak, tapi hal ini bisa bikin pikiran gue jadi lebih rileks, apalagi setelah seharian sibuk kerja Kak. Kadang yang aku butuhin tuh cuma waktu sebentar buat ya nikmatin suasana tanpa mikirin apa-apa. Oh bener sih. Karena jujur ya, gue tuh suka heran sama kenapa para orang tua tuh suka banget duduk di depan teras. Dan ternyata pernah gue cobain dan ternyata benar-benar menenangkan. Kayak apa ya, kayak selama ini tuh gue selalu duduk di depan komputer kan, atau duduk di depan TV. Selalu ada hal yang gue lakukan gitu ya, walaupun cuma nonton, walaupun cuma main game yang kelihatannya mungkin relax gitu ya, tapi ternyata ketika gue duduk di depan teras gitu ya, tanpa ada hal apapun di depan gue nih ya, cuma ngeliat orang lewat, cuma ngeliat pohon ataupun daun-daun gitu ya, ternyata itu tuh amat sangat menenangkan. Kayak apa ya, ada jeda gitu loh, kayak ya tenang gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah ya mencoba hal itu, gue amat sangat merekomendasi. Sama persis kayak yang sender kirim ini ya. Jadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin mau mencoba hal baru gitu ya. Terus juga lanjut dari 0813 8056 sekian. Halo Kak, selamat malam. Kalau aku lebih suka menyendiri dulu Kak, karena kalau aku biasanya baca buku atau dengerin lagu di kamar. Sebenarnya bukan karena aku yang gak mau ketemu orang, tapi kalau misalnya lagi banyak hektik kayak gitu Kak, rasanya cuma butuh waktu buat diri sendiri supaya bisa ada energi lagi. Benar. Karena ada aja ya orang-orang yang mungkin ketika mereka pikirannya penuh gitu ya, atau mungkin teman-teman berat banget lah isi pikirannya gitu ya. Ada banyak banget orang-orang yang memang butuh waktu untuk diri sendiri gitu ya, gak mau ada komunikasi dengan siapapun. Karena bukan masalah dia menjauh gitu ya, tapi memang butuh space kosong dulu gitu untuk bernafas sih, kalau dari bahasanya sih. Karena jujur gue punya temannya seperti itu, dan ya kira gue paham gitu, karena dia butuh waktu sendiri, biarkan dia tenang gitu ya, tanpa bukan gangguan juga sih ya, tapi mungkin tanpa respon apapun kali ya, atau mungkin apa ya kata-kata yang bener ya.
karena supaya biar dia tenang dulu. Bahkan dia tuh pernah curhat ke gue untuk ditanya, lu gak apa-apa? Dia tuh kayak langsung emosi gitu loh, kenapa sih lu nanya gak apa-apa, kan lu lihat sendiri gue banyak masalah, lu kira gue gak apa-apa. Kaget kan, kenapa marahnya sama gue gitu. Tapi benar juga sih ya, namanya orang lagi paleng gitu, kenapa ditanya lu gak apa-apa. Udah pasti gak apa-apa gak sih. Udah pasti gak mungkin gak apa-apa gitu ya. Jadi setiap orang punya caranya masing-masing. Ada yang ngopi depan teras gitu ya, untuk menjeda gitu ya. Cuma kayak ya namanya juga orang-orang kan butuh jeda sih sebenarnya, benar ya, jeda ya. Dan caranya berbeda-beda. Ada yang memang menyendiri gitu ya, ada yang memang butuh waktu sambil ngopi gitu ya, sambil ngeliatin orang-orang, kegiatan orang-orang seperti apa gitu ya. Dan masih banyak lagi ya caranya. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin mau sharing juga nih cara kalian menenangkan diri ya ketika segala hal terjadi di muka bumi ini gitu ya, atau mungkin kalian kepalanya lagi penuh ya, atau ya tahu kan maksud gue gimana. Boleh banget ya sharing di 08 11 72 08 92, ataupun bisa juga di Instagram kita di @probdl, atau kalian mau request lagu juga boleh lah, bakal gue play kotak aja.

0: besok kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

tiba-tiba muncul memar di tubuh. Padahal kamu gak mengalami benturan ataupun jatuh sebelumnya. Pasti ini bikin kamu jadi paranoid dan mulai menduga-duga apakah memar tersebut berasal dari cubitan, bahkan jilatan dari makhluk gaib. Sebenarnya, timbul memar atau lebam tanpa sebab bisa jadi tanda munculnya penyakit tertentu. Salah satunya yaitu penyakit von Willebrand. Penyakit ini muncul karena faktor genetika yang dapat menyebabkan darah menjadi sukar membeku sehingga sering terjadi pendarahan. Ketika darah terperangkap di bawah kulit inilah yang akhirnya menjadi memar atau lebam di tubuh.

92,5 Pro 2 RR Balamu, teman terbaik kamu. Ya, udah waktunya Liza untuk pamit, teman Pro 2. Makasih ya udah gabung sama Liza ya di cerita Pro 2 hari. Semoga tema hari ini menjadi inspirasi kalian ya, untuk menenangkan diri kalian. Dan Liza juga minta maaf kalau misalnya ada banyak salah-salah kata ya, teman Pro 2. Dan yang terakhir dari Liza, Les Diva, cari inspirasi dari Wilderness Olewi Pro 2 RR Balamu, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara tetap di udara. And now, bye teman Pro 2.

0: Bau apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bau setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami pantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis, seperti infeksi pernafasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin pantosmia.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

bukan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang. Sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.
1: Teman terbaik kamu. Kedua RRI Bantu Lampung.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Turunin dulu dong sayangnya.
3: Kode RRI Bangka.

0: Halo? Halo?
1: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas.
0: Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin, tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026. Dari studio saya Gebel Kasih yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: ayamannya gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, oh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Oh. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: I am art with words. Today, I'll tell you stories you've never heard.

0: kota ini tak ada sekarang semua kota ini sekarang kota ini tak ada kota ini sekarang aku bertanya dan juga saya kejam ilusi
1: bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: Menit dengan tema Gaya Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini, kalau haus butuh apa? Minum, jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang dibutuhkan.

0: Kajian Pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita maknai kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan atau bahkan melecehkan atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.

0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustadz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian kita iman, tapi kemudian untuk kemudian kita bertakwa. Ada yang iman tapi enggak takwa. Kalau yang takwa sudah pasti iman.

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Tanpa Diduga oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Maka dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan

0: Kota ini tak ada sebuah kota ini sekarang. Kota ini tak ada kota ini sekarang. Aku bertanya tanjung saya kejam. Ilusi
1: bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.

0: 95 Purwodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, tahun Purwodo pagi hari ini kamu ditemani sama Fasil Sasabila dan juga
0: Gilbert Lucas ya, di Spada sampai dengan jam 10 ya. Untuk kamu semua, keep on tuning cuma di Pro 2 RRI Bandar Lampung ya.

0: 99,5 Pro Demon Lama teman terbaik kamu. Yeay, teman Pro 2 balik lagi bersama Fasya dan juga Gilbert.
1: Di pagi hari ini teman Pro 2 ada Lukas dan juga Fasya nemenin kamu sampai dengan jam 10. Kita juga punya informasi-informasi untuk teman Pro 2 semua nih ya. Yang pertama ya, yang baru-baru ini sudah ditutup. Bukan hubungan lo teman Pro 2 ya, tapi Asian Games 2026 atau 2026 resmi ditutup. Dan Duta Besar Republik Indonesia apresiasi perjuangan kontingen Indonesia.
0: Dan selanjutnya ada pembentukan Common Kohilirisasi dan Energi, percepatan transisi energi dan industri.
1: Dan juga nanti kita bakal bahas tentang pohon patah yang timpa warga di bypass Bandar Lampung yang menyebabkan 2 terluka. Selengkapnya kamu bisa dengerin di Pro 2 Reben Lampung.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kamu sudah mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Yup, apa kabar teman Pro 2 pagi hari ini?
0: Kalau lo sendiri gimana, apa kabar?
1: Agak ngantuk.
0: Ya masih ngantuk agak sih ngantuk. Kan masih pagi. Gitu. Tapi teman Pro 2 pasti jam segini udah mulai beraktivitas.
1: Bener.
0: Mulai nganterin anaknya, terus udah mulai mau berangkat kerja.
1: Sama gue lapar sih. Lapar,
0: ya,
1: karena lagi puasa.
0: Ini serius bohongan?
1: Iya, untuk ini medical check up serius. Kalau itu serius,
0: okay.
1: Kalau itu serius. Iya. Jadi lapar ya.
0: Jadi harus puasa 8 jam dulu.
1: Okay. Berat ya ternyata ya, kayak gitu-gitu ya.
0: Yes,
1: mending gak usah medical check up deh, sumpah.
0: Tapi kan Om Pro 2 udah sering banget dengar suara kita berdua di setiap.
1: Iya, kayaknya kita kebanyakan ketemu deh.
0: Iya, yeah, jujur.
1: Next
0: jujur.
1: Time harus dihindari ya teman Pro 2 ya.
0: Dan minggu depan gue ketemu lagi. Di hari Senin.
1: Oh, gue ganti jadwal berarti. Udah itu aja fix.
0: Okay.
1: Gue ganti jadwal berarti ya. Tapi di pagi hari ini teman Pro 2, hari Senin lagi ya kan, ada banyak hal yang harus dilakukan lagi teman Pro 2. Mungkin banyak juga yang apa ya, di pagi hari ini udah mulai ngerasa bahwa aduh Oktober, ntar lagi November, Desember.
0: Dan gak kerasa udah ganti tahun.
1: Ntar lagi harus dengerin lagu Back to December atau Januari Glenn Fredly gitu ya.
0: Atau enggak ini Merry Christmas.
1: Please don't call. Ah iya,
0: yeah, kan?
1: I miss you atau please don't call, yes. Gitu ya. Makanya itu akan jadi hal yang dinanti-nanti gitu ya. Dan akhir-akhir ini gue ngeliat di sosial media kayaknya kita harus kenal gitu ya sama bapaknya influencer, sama ayah-ayah dari influencer-influencer di Indonesia gitu ya. Takutnya nanti lo dijadiin jedak-jeduk gitu.
0: Wow. Okay.
1: Pasar Minggu tuh di mana sih emang?
0: Ntar dulu, kok tiba-tiba kita bahas Pasar Minggu gitu?
1: Yaudah, tetap vote Carmen teman Pro 2, jadi keep on tuning di Pro 2 Reben Labu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.

0: Coba coba teman Prodo hitung berapa kali di weekend tadi ngomongin timeless teman Prodo ya.
1: Timeless. Jujur gak ada kepikiran sih.
0: Timeless. 836 lah teman Prodo ya. Anyway, untuk teman Prodo semua yang di hari Senin ini harus kembali lagi beraktivitas ya, harus kerja lagi untuk mengumpulkan hal-hal yang sudah hilang gara-gara konser The Weeknd kemarin. Siapa tahu ada yang nonton kan kemarin kan gitu.
1: Pasti ada. Gue nonton sih.
0: Lu nonton?
1: Nonton.
0: Dari?
1: Dari live orang.
0: Live orang. Hey, tidak boleh dong. Emang boleh ya?
1: Jujur gak tau, tapi banyak orang yang live dan...
0: Oh iya, iya.
1: Banyak yang siaran langsung di aplikasi hitam.
0: Oh, boleh.
1: Ya gak tahu sih jujur.
0: Gue biasanya ngeliat itu dari stories atau mungkin ya itu apa?
1: Kayak cuplikan-cuplikan.
0: Iya, TikTok segala macem gitu kan. Oh bisa ya. Oke, nanti gue bakalan just tip ya. Just live ya.
1: Wow.
0: Just a live konser. Just live con. Enggak, kurang. Just live share ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Gitu. Karena memang semua hal itu harus jadi peluang ya teman Pro 2 ya. Apapun itu. Supaya bisa dapetin pundi-pundi uang in this economy gitu. Dan segala aktivitas teman Prodo juga harus bisa lebih berhati-hati juga gitu ya. Jangan sampai lu lagi ini lagi beraktivitas nih di pagi hari ini gitu. Terus kayak lu lu mau ngomong gak sih?
1: kayaknya
0: diam aja gitu. Iya.
1: Tapi emang kadang-kadang tuh kita gak ada yang tahu. Misalnya lagi pagi-pagi lagi jalan.
0: Iya.
1: Terus kejatuhan uang. Enak kalau kejatuhan uang.
0: Enak
1: banget kalau kejatuhan uang. Kalau kejatuhan pohon yang gak enak.
0: Iya. Karena baru-baru ini juga terjadi teman nomor 2. Jadi ada di Raja Basa ya, Kecamatan Raja Basa. Di Jalan Soekarno-Hatta lebih tepatnya gitu. Ada batang pohon jenis getah merah patah yang menimpa dua warga di Jalan Soekarno-Hatta itu teman Pro 2 ya. Dan Kalak BPBD Bandar Lampung Idham Basyar ini mengatakan peristiwa tersebut jatuh datu terjadi sekitar pukul 15.13 waktu Indonesia Barat dan pohon berdiameter sekitar 1 meter itu patah setelah kawasan tersebut diterpa angin kencang membawakan jauh di sini.
1: Beda konsep. Dan patahan tersebut itu mengenai satu unit sepeda motor dan kabel wifi dan dua warga yang menjadi korban dalam kejadian itu. Satu terluka ringan dan satu lagi terluka sedang di kepala.
0: Oke, jadi penanganan di lokasi melibatkan BPBD, Satpol PP, Kecamatan Raja Basa, Babin Kaptipnas, Babinsa, dan juga Linmas. Banyak ya ternyata ya. Karena memang pohonnya gede guys.
1: Iya, bukan pohon, bukan ranting ya. Itu kayaknya emang udah patah gitu. Mungkin karena udah tua
0: itu
1: juga.
0: Dia.
1: Dan emang cuaca di Bandar Lampung tuh lagi gak nentu. Jujur kayak kemarin tuh tiba-tiba hujan.
0: Benar.
1: Terus abis hujan tuh tiba-tiba panas.
0: Benar.
1: Jadi kayak apa ya, metabolisme tubuh
0: benar juga. Itu kan harus adaptif banget gitu kan ya. Harus berakhlak adaptif. Terus gak, itu terlalu nilai-nilai BUMN ya. Sorry.
1: Pancasila gini ya.
0: Jadi Camat Raja Basa Bapak Rahmat ya ini mengatakan pemerintah kecamatan bersama BPBD dan dinas lingkungan hidup langsung bergerak melakukan pembersihan begitu ya. Jadi merespons cepat lah gitu ke lapangan bersama pihak-pihak terkait gitu ya dan sudah dibersihkan juga begitu.
1: Dan proses penanganan ini berlangsung sekitar 30 menit sampai 40 menit dan patahannya juga tidak sampai menutup seluruh badan jalan sehingga arus lalu lintas itu tetap lancar gitu walaupun ada
0: ya, paling macet-macet dikit lah gitu ya. Macet-macet dikit terus juga agak-agak kayaknya tergelincir dikit juga bisa ini kan. Soalnya kayak banyak-banyak pasir sama tanah juga gitu. Tapi udah bersih by the way. Dan Ramadsyah juga mengatakan dua warga yang tertimpa patahan pohon itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dan kedua korban itu datang gitu ya dari Lampung Selatan sebenarnya ke Bandar Lampung untuk melihat anaknya yang sedang kuliah di Unila gitu. Jadi sebenarnya agak kasihan juga ya.
1: Karena dia jauh dan ya, dia pengen ketemu anaknya kesini. Tapi ya namanya musibah kita gak ada yang tahu ya. Dan semoga lekas sembuh dan
0: bisa cepat pulih lagi, bisa ngelihat anaknya lagi untuk berkuliah. Kayaknya memang tapi apa konteksnya ya kalau datang di bulan Oktober ya kan ntar lagi juga UTS. Udah UTS belum?
1: Udah, Unila sih. Cuma mungkin pengen ketemu aja, pengen main.
0: Oh ya, kangen ya. Untuk melihat dia tumbuh lebih baik, cari panggilanmu.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: jilatan dari makhluk gaib? Sebenarnya, timbul memar atau lebam tanpa sebab bisa jadi tanda munculnya penyakit tertentu. Salah satunya yaitu penyakit von Willebrand. Penyakit ini muncul karena faktor genetika yang dapat menyebabkan darah menjadi sukar membeku sehingga sering terjadi pendarahan. Ketika darah terperangkap di bawah kulit inilah yang akhirnya menjadi memar atau lebam di tubuh.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: Gimana progres manifestasinya barengan lagu ini teman Pro 2? Apakah sudah dapat atau masih dalam proses? Atau tidak ada prosesnya sama sekali ya? Gak ada progresnya gitu. Tapi di pagi hari ini ada Gibel Lukas
1: dan Fasya Salamila.
0: Namanya kamu di Spada sampai dengan jam 10 ya teman Pro 2. Baru-baru ini hasil dari manifestasi kita semua teman Pro 2 ya adalah atlet-atlet Indonesia yang berjuang di Asian Games 2026 itu menunjukkan yang terbaik yang bisa mereka lakukan teman Pro 2. Dan cukup sejauh ini sih cukup
1: memuaskan
0: lah gitu. Karena kan memang target medali emasnya itu 4 ya. Udah bisa nambah 1 lah gitu ya. Jadi 5 ya total medali emas di Asian Games 2026. Dan ngomongin tentang Asian Games nih, udah resmi ditutup ya kemarin ya. Banyak yang di Twitter tuh bilang kayak udah selesai aja gitu ya.
1: Tapi lu ngikutin
0: lalu kemana Prui gitu
1: Asian
0: kan.
1: Asian Games tahun ini.
0: Asian Games gue to be honest gak terlalu sengikutin yang tahun lalu edisi yang sebelumnya.
1: Mm-mm.
0: Entah kenapa gitu kayak kayak gue udah mulai tua aja gitu. Enggak dong. Masa itu
1: kayak
0: jawabannya.
1: Gak ada korelasinya deh.
0: Iya kenapa ya gue gak tahu sih. Karena ada beberapa kekecewaan lah di Asian Games 2026 ini. Bukan dari atletnya ya, tapi dari pihak penyelenggaranya.
1: Okay.
0: To be honest gitu. Karena yang paling nyebelin tuh kita kan apa ya, andalan itu wall climbing, panjat tebing ya.
1: Yes.
0: Itu gak disiarin. Itu gue sebel banget ya. Kenapa?
1: Gue baru tahu sih. Karena kalau misalnya ASEAN itu gue selalu mendengarnya ini bulu tangkis.
0: Bulu tangkis ya. Bulu tangkis itu hal yang menyenangkan juga di 2026 ini karena kita bisa dapetin emas. Kalau nggak salah untuk pertama kalinya atau ya udah lama lah kita nggak dapetin emas gitu ya. Tapi ini dari bergu putra, tim bergu putranya gitu. Dan juga sama dari, kok gue lupa ya dari siapa lagi, satu lagi ya. Mohon maaf ya, saya bukannya mendeskripsikan orang yang dapat ya. Saya aja ini, salahnya di saya yang pelupa gitu.
1: Tapi gak apa, tapi ya suatu kebanggaan Indonesia bisa mendapatkan medali emas.
0: Benar. Dan ada tanggapan juga dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, yaitu adalah Nurmala Kartini. P. Syahrir yang mengapresiasi perjuangan atlet, pelatih, dan official Indonesia setelah Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini resmi ditutup di Stadion Paloma Mizuho, Nagoya, Jepang, pada hari Minggu 4 Oktober 2026.
1: Dan Kartini juga mengatakan Indonesia berhasil melampaui target perolehan medali emas yang ditetapkan sebelumnya. Tim Indonesia mengoleksi 5 medali emas dari target 4 emas.
0: Nah, Asian Games ini memang udah berakhir tapi juga meninggalkan sejumlah kenangan ya teman-teman Pro 2. Pengalaman dan pelajaran berharga itu gak cuma bagi atlet, pelatih dan juga official tapi juga masyarakat Indonesia.
1: Dan menurutnya juga pencapaian tersebut tidak terlepas dari perjuangan seluruh kontingen serta koordinasi antara Safe Division atau CDM, Komite Olimpiade Indonesia, NOC Indonesia, dan Kementerian Pemuda Olahraga.
0: Dan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 Indonesia mengoleksi 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Ya padahal perunggu cuma 1 ya, dan itu pun formasinya cuma 3. Ada Maul, ada enggak itu band.
1: Itu band.
0: Sorry. Dan akhirnya menempati peringkat ke-16 teman Pro 2 di klasemen akhir.
1: Dan dalam upacara penutupan yang berlangsung mulai dari jam 6 waktu setempat, Badan Indonesia dibawa atlet tenis Meidiana Laviola Reinama. Ia tampilkan mengenakan kebaya merah berbahan sutra dengan motif Prada Bali.
0: Asik.
1: Mewah banget.
0: Kalau di opening kan itu khas Sumatera Utara. Ya kan, jersinya juga gitu kan, ditutup dengan Bali. Karena memang kolaborasi di Asian Games tahun ini, desain-desainnya itu dari daerah Sumatera Utara dan juga Bali.
1: Wow.
0: Campuran gitu.
1: Keren sih, gue juga suka sama kayak hal yang berbau tradisional gitu loh. Karena terlihat mewah.
0: Bener, wastra Indonesia bro, ya kan, keren. Jadi sebanyak 52 atlet juga, dan official dari 5 cabang olahraga mengikuti defile penutupan. Mereka berasal dari cabang judo, tet, hoki, tenis, panahan, dan juga gulat, ditambah 5 anggota tim headquarter.
1: Dan kontingen Cina menjadi juara umum Asian Games di tahun Pro 2 di Aichi Nagoya 2026. Dan semoga next Indonesia jadi juara umumnya di
0: I wish one day Indonesia menjadi
1: juara umum di ASEAN. Tapi ngomongin okay. ASEAN game, apa sih yang bikin lo kayak memorable banget gitu?
0: Memorable banget pasti 2018 ya, Jakarta Palembang.
1: Kalau gue
0: itu udah pasti, udah mentok gitu. Nih, sebelum kita obrolin lagi tadi ya, terkait dengan Indonesia bisa juara umum atau tidak. Lo lihat nih, medalinya Cina masih ada berapa? Coba disebutin.
1: Ada 160.
0: Iya, 169.
1: Tapi kan tidak ada yang tidak mungkin.
0: Amin aja.
1: Kan iya. I wish one day Indonesia menjadi juara umum. Tapi setidaknya kita bisa naik kelas secara perlahan. Mungkin tahun ini 16, mungkin tahun depan jadi ke-1. Enggak tahun depan juga.
0: Kita waktu jadi tuan rumah itu mengalami peningkatan peringkat signifikan. 4 atau 5 gitu. Peringkat 4 atau peringkat 5 gitu.
1: Wow.
0: Karena itu ya privilege-nya jadi tuan rumah itu kadang-kadang kita bisa masukin olahraga-olahraga yang memang delegasi dari tuan rumahnya sendiri. Waktu itu kita banyaknya di pencak silat waktu itu. Jadi peringkatnya bagus gitu deh. Oke, by the way tadi masih yang dari badminton tuh dari Martin Daniel dan juga Leo Carnado. Lupa itu, maaf ya. Terus juga sebenarnya kita tuh bisa dapat 2 emas lagi di dekat-dekat hari terakhir.
1: Tapi
0: kepleset aja. Oh, okay. Yang satu itu dari dari ini apa tadi, panjat tebing ya, tapi false start, sayang banget itu tuh. Gemes banget pokoknya false start ya. Terus juga satu lagi itu dari volley pantai. Okay. Kalah sama sepak takraw juga, hampir juga emas. Pokoknya banyak yang hampir lah gitu kan. Karena memang kata Ariana Grande kan almost is never enough. Gak ya, itu udah lebih ke percintaan ya, by the way. Anyway, masih barengan Gable Cast
1: dan Fasa Sabila yang akan kamu sampai jam 10 nanti. Cuman di Spada.